0: duet maut beda weton Wanda Urban Senen
1: Elmi Urban
0: Wanda Urban Salasa
1: sia seweton sorangan teu apalah tuh
0: poho jadi.
1: Poho Elmi Urban Sabtu
0: harga bisa nego
1: saking kunegona mangga tiasa ku kopi.
0: Ya sahabat Jara Kamis jadul mantul
1: manguruntul
0: ini yang buat menjadi apa spesial di hari Kamis ini ya. Anda bisa request lagu-lagu jadul pilihan Anda.
1: Mangga.
0: Yang semangat biar diputerinnya di awal-awal acara ini ya.
1: Tapi yang pasti begini Wan, setiap hari di 105,1 FM Iswara Bandung itu spesial. Kita tahu bahwa hari Selasa kita punya nongkrong bareng,
0: ya.
1: Hari Rabu punya Rabu Barat, hari Kamis punya Kamis Jadul dan Pak Haji Taufik. Tapi hari ya, ini enggak
0: harus izin ya Pak Haji, tapi hari ini karena ada keperluan di Tasik katanya.
1: FTBI tingkat SMP ayeuna tewannya.
0: Oh, SD-nya.
1: Tah hari Jumatnya sama hari Seninnya kita punya itik.
0: Informasi ngegulitik ya.
1: Menggelitik sih teh. Oh, ya. Spesial. Makanya setiap hari itu kita menyajikan sesuatu yang spesial yang sayang Anda lewatkan.
0: Yang tidak ada di radio lain. Radio lain hanya bisa
1: copy paste. Nah. Komo aya nu ngaranna sarua?
0: Aduh, silakan ya yang mau request lagu ini Kang Uten nih nges isuk-isuk nges iyo ya
1: Kang Inas.
0: Muhun kan dikinturkan Kang Utennya nami-namina kan nuju di kopi nu di pilarian sana sok itu ya.
1: Jasep popo biasana ayo nu anu panjang ngaberebet aya. Kiwe Mang Jasep ayeuna mun rek kirim-kirim tulis kabeh ek di forwardkeun ka Mang Uten. Tapi hayang siga Mang Uten jeung Mang Jasep ngawe-anya ke 08112210 51. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Wan, ya memang mau sedikit ceritawannya. Perjalanan dari rumah ke sini ada pemandangan yang agak berbeda dari hari-hari biasanya, Wan.
0: Naon?
1: Lalu lintas agak lengang.
0: Oh,
1: sarua urang mati pas keluar pasir limun teh nah asa lowong nepi ka cicaheum. Ya mandek saeutik lah jadi dinya anu arek ka pasar pas ka jalan Jakarta reg eureun.
0: Sarua atuh
1: kitu. Tapi di Jakarta mana naon? Tapi eureun.
0: Auna naon kumaha maksudnya?
1: Ya maksud teh eueuh galian eueuh udah geus bareres. Pas kitu ti dieu wae ternyata nu muter balik tah. Hareupeun pom bensin ti dinya.
0: Heeh.
1: Naon maksudnya? Ya ngantri nembi ka tukang ka ditu.
0: Oh,
1: di itu ngantri padahal di dieu auna naon aya nu rek barudak init kitu nya. Arek Dharma Wisata lah, Dharma Wisata.
0: Di mana?
1: Di hareup di ditu. Sekolah eta teh
0: sekolah naon?
1: Oh, ya pengukur naon eta teh? Di dinya.
0: Ya, telah pokok namanya. Ya udah sudah seharusnya lah kalau pagi-pagi macet mah
1: nya. Nya. Kudu nama sudah biasa di kota-kota besar mah, tapi kalau lengang ada yang luar biasa makanya.
0: Ya,
1: nah, seperti hari ini Wan luar biasa Wan.
0: Hari ini Persib Day, sahabat suara tunggu tekor nanti bakal ada tekor ada hadiah, dua hadiah, ada topi dari Isut dan ada tas Letik. Tas naon yang sebut itu nya?
1: Nya tas Letik lah.
0: Ya, mini ya tas selendang kecil lah ya.
1: Mini bag.
0: Mini suit ya.
1: Ini ya dipakai untuk sepedahan, untuk naon ini bagus banget. Enak ya. Diangge ka pasar, diangge ka mana.
0: Cukup jangan wadahan anak kucing mah.
1: Mana yang masuk anak
0: cukup
1: kucing. Tapi anak kucing di wadahan ya. Sehingga jadi inget baretonya calana alin workshopnya eh. Anak kucing tilu gak asup akhirnya usum doi tapi nanya
0: calana begi-begi gitu begi loose fit ya di Kang Uten mah assalamualaikum
1: salam
0: tos dugi doi Kak Kamis Jadul Wilujeng Enji Kak Wanda Kang Elmi kru sarang sahabat Iswara Bandung terutama Kang Teh Yuni mugi enggal dipulihkan doi nya
1: amin
0: enggal ke Iswara Bandung doi amin. Sudah beres kemarin bukan kemarin berarti Senin Selasa malamnya operasinya sudah selesai alhamdulillah lagi masa pemulihan harus bed rest masih di rumah sakit teh unit ya
1: jadi kemarin totalnya mah
0: longo ka ditu teh
1: totalna mah di rumah sakit mah kan BPJS mah terbatas waktuna wanya 3 poe atau 4 poe lah terus ke pemulihanna sabulan da eta mah kan di jero atuh di jero aya mium.
0: Persib deh dinten ya mugi oge tiasa optimal syukur dua syukur-syukur tiasa 3 poin di kandang Port FC sebenarnya
1: siap
0: nyungkeun pastikan nih maniar tapi nu juita we krise nya Kang anu pastikan mah tacan aya ya nuhun sana itu dari
1: Mang Uten
0: ini sekarang Mas DC juga Borneo teh 0-0 nya geuning tadi malam teh nya main jadi, lawan
1: Buriram Wanda teh kudu apa gerput tinggi disiarkan
0: memang disiarkan
1: heeh bilih gitu entah apa
0: habisnya memang
1: disiarkan ya, di mana sok
0: wakil Indonesia kan dua Borneo jeung PSKB disiarkan pertandingan di Rans atau di SCTI.
1: SCTI. Jadi dua nanawan ketika aya teh aya Rans jeung RCTI di dinya.
0: PSKB sarua di Rans aya.
1: Lamun di Rans mah Ibnu Jamil jeung Popon.
0: Popon,
1: Pornario Asaman.
0: Oh, sudah
1: disebut tadi si Popon.
0: Acol kayak bayangna Popon sasagot.
1: Eh, ai mane? Pornario Asaman disebut teh Popon.
0: Itu nama nama unyuna gitu
1: teh. Ini emang disebutnya Popon.
0: Ngaran sayangna gitu.
1: Panggilan lah.
0: Si Gasi Beckham kan
1: berewokan di gunungan Popon. Enak berewokan
0: ngeta Pornario.
1: Ya estetik lah. Si Beckham ge etam atuh.
0: Ya etam mah dah. Ieu mah Popon atuh. Krok atuh.
1: Heeh, tah lamun di Rans nono keur penting teh nya, tapi wan eta nu lalajo pinu penting euy. Buriram ya. Ya makar bakti residen ya Timas DC ya. Persib Day di Asian Club Championship. Semalam Borneo bisa tahan Buriram 0-0 di kandangnya. Semoga entar Persib mah celup poin, amin. Requestnya Sirna dari Power Metal. Selamat pagi buat istriku di rumah dan orang-orang di rumah.
0: Kang Kang Mas DC ini tuh enggak ada lagu Sirna teh Power Metalnya. Atau mau ganti yang lain enggak Power Metalnya? Sok WA lagi aja Mas DC ya atau ganti lagu yang lain. Kalau power metal mah
1: ayana naon wae sok absen absen. Cik power metal.
0: Power bank aya ge geuning.
1: Eh.
0: Topeng-topeng murka timur tragedi. Oh eta aya sirna teh Asia teh kumaha wanda?
1: Har. Tempo heula batak teh nyangan teh.
0: Power slave tadi
1: mah. Eh, milarian teh ku soca
0: eta ku Mas Dese kan? Ternyata ada Mas Dese. Jangan ngetik, jangan enggak usah mengetik lagi Mas Dese ada sirnanya
1: rusuk, ya. Siapa?
0: Ada.
1: Geus geus aya geus aya.
0: Ada sirnanya. Mas Dese, ada.
1: Selamat pagi buat istriku di rumah dan orang-orang di rumah, Bandang, Kang Jasep, Kang Johan, Kang Emen, Tono Pasir Honje, Tehnia, Kang Uten, Pak Nuansa dan semua sahabat suara dimanapun. Kang Elmi, Kang Wanda dan Kang Hendra sehat bahagia, amin. Berkah dan dilancarkan segala urusannya. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Gantilah pokoknya pesta dansa aing mah cenah geus kagok.
0: Eh aya ieu teh.
1: Geus kagok aing mah cenah kumaha geus disebutkeun eueuan. Ya ganti
0: lah.
1: Sarua power metal lah tuh. Eh kamu kan kamu tadi semua. Pesta dansa.
0: Timur tragedi.
1: Ganti sih aing mah yang pokoknya apa ganti. Ayo eta kumaha handphone istri geus bener teh Mas Desa dah geus aya ning.
0: Ganti pesta dansa nya,
1: Mas Desa nya. Ibu Jajin ning geus aya ya.
0: Naonna?
1: Ya kan kamari teh nga WA ka urang nge-DM, pamajikan urang HP-na rusak. Ayeuna mah geus sembuh sih, nya syukur lah.
0: Alhamdulillah tuh kalau sudah sembuh mah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga semua juga sembuh orangnya ataupun HP-nya.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara, suara warga Indonesia. Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
1: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
0: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
1: Terus event lainnya apa aja?
0: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Yeah.

0: suka ngaku gini. Sok mengaku bujangan.
1: Eh,
0: aki susu gudang mah jarang sih aki-aki pisan ieu mah.
1: Yeuh, Wan.
0: Nu rema nu ngaku bujangan padahal geus boga apa majikan.
1: Teu. Ayeuna mah jalan jujur, Wan. Jujur. Ayeuna mah jujur urang geus boga pamajikan. Nu penting mah aki-aki gede saldo ayeuna mah.
0: Oh ngaku geus boga pamajikan pa daek wae gitu. Daek
1: ayeuna mah anu penting gede saldo.
0: Omong mun geus diajak ka mana mah.
1: Oh, mane? Lain diajak-diajak. Nu pasti nama ayeuna mah harus jujur. Jujur dengan apa yang Anda punya, dengan apa yang Anda apa istilahnya mah persembahkan untuk semua orang, sahabat suara.
0: Hmm.
1: Sama kayak Asian Food Market Sunday Brunch. Ini jujur banget, Tuan.
0: Gimana jujur?
1: Jujur na ye nya. Hargana 250.000 net per orang. Ya. Promo na buy 4 get 5. Ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ini teh Asian, Wan, Asian, minumna teh Asian.
0: Nah.
1: Jadi menuna. Nah. Jadi mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert. Aya, jujur gitu, Wan. Nah, untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan.
0: Yeah.
1: Asian Food Market, created Asian flavors and beyond. Perlu jujur orang teh hirup teh.
0: Kita bacain lagi nih, Kang Yana juga sudah masuk. Kang Yana Damang, semangat pagi Urban Duaan, Urdu Urban Duaan.
1: Siap.
0: Kamis jadul mantul, hoyong dibutuhkan lagu Nepadi Mahadewi. Kirim-kirimnya buat teman-teman kantor di Ganesha Operation, khususnya di bagian BPMA.
1: Bidang pembuat materi ajar, katanya.
0: Barudak 3 Fisika 3 SMA 3 Bandung 92. Kru suara dan para sahabat di suara Kota Bandung, hatur thank you Kang Yana nuhun.
1: Berarti Kang Yana CS-na Kang Hendra, pergeoan, mantap. Ayah Kang Abdul ya, kami jadul mantul Kang Abdul. Mat pagi mau request lagunya Tito Sumarsono. Nuhun mang, selamat bernostalgia.
0: Ya, jangan lupa nanti ada tekornya, sabar. Kena orek tekor Persib lawan Pot FC ya.
1: Lain ada teh. Ayo nanyakeun wan artis teh wan. Tito di mana? Tito Sumarsono. No, no, no, no.
0: Sebelah sono. Kan Sumarsono. Ada Bandung 39. Nama ngaranna saha? Pakai nama dulu atau BDG pasti nama pasti umur.
1: Ya, iya.
0: Kang Urban Rio Febrian requestannya katanya salamnya untuk semua pendengar Iswara dan semua karyawan PT Seres.
1: Oh, mantur
0: nuhun.
1: PT Seres mah
0: bohong enggak we di Seres bohong
1: kunaon bohong.
0: Kan pernah aing ngirim ka dia produk sok aya kan nu barubuk teh ini jual on-onan. Waferna naona gitu. Can pernah aya ka dia.
1: Mana sok aya dikirim
0: wae. Buktikan kalau kamu benar kerja di Seres dengan mengirimkan.
1: Produk apawan. Amun bulan puasanya aya lebaran. Dirinya teh nu reject dijual.
0: Ya eta nu karena itu sok di on-onan gitu.
1: Eta teh bulan petot oge nya teu meunang nya. Coklat tuh baru leh,
0: nuan sana beng-beng, ayo naon-naon gitu.
1: Bulat netet petot. Lainnya ngomong
0: kan. Kuma bulat petot.
1: Ah bulat netet jadi lonjong gituan. Jadi
0: ya, ibu lonjong lain bulat.
1: Pan jadi reject etete gitu, jadi dijualan. Eh selamat pagi juga buat Pak Haji Oktav ya. Pak Haji Oktav tampaknya sedang mendengarkan. Terima kasih sudah support. Nanti hadiah juga dari Isu ini tuh ya, dari Pak Haji Oktav.
0: Jalan Kancera nomor 1A. Di Shopee lagi ayah mi.
1: Ini topi nu
0: diskon mun live ker
1: lah. Topi nu bodasnya.
0: Ada yang mana we topi nu.
1: Ayah Ibu Nya Jidni di Pekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darah mang kakang-kakang. Alhamdulillah sarehat ya Ibu Nya Jidni. Pagi ini pengen dengerin dari Siti Nurbaya Dewa 19. Ya. Eh, Dewa 19 yang
0: ya, judul
1: Nurbaya.
0: Cukup salam, Siti Nurbaya.
1: Salamnya untuk suamiku di rumah. Abah Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Tehnia, dan semua sahabat suara yang lagi dengerin. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Untuk Kang Wanda, Kang Elmi juga, Hendra, sehat-sehat semuanya juga ya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan. Gitu aja Kang, amin.
0: Amin.
1: Yang ngomongin tentang sehat menya kamari di tempat nama di rumah sakit Nugering lupa pisan ya. Lupa pisan, tapi kayak tak Hermina Arca Malikta ngabangun deh Iwan. Ada si Sina
0: teh. Oh, ada gedung baru.
1: Aya gedung anyar. Tete gedung anu di tukang teh jeung di sisi teh anyar deui kata Wan.
0: Oh.
1: Oh hebat sekurang teh euy. Ya.
0: Nah, mana bisa nyoe gedung anyar, Mi?
1: Kamari ek parkir motor.
0: Ek kalau si Uni.
1: Heeh.
0: Terus nyasar mana
1: ya? Nyasar bae. Nyasar bae.

internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: berpisah.
1: Itu. Sebetulnya Wan, gini Wan, bukan perpisahan yang aku sesali Wan,
0: tapi
1: pertemuan. Kenapa kita harus bertemu kalau untuk berpisah?
0: Date apa Mas Panggih Wan?
1: Tapi kapan orang teh hayang nama tuluy babarengan Wan?
0: Hai takdir berkata lain mah, kudu narimakeun.
1: Tah matakna, orang teh kudu ingat bahwa di dunia teh teulana. Aya mangsana papanggih, aya mangsana papisah.
0: Tah gitu.
1: Gitu Wan. Tapi orang teh lain naon kunaon hayang babarengan wae teh Wan ngarah bisa. Kadamai di light, Wan.
0: Di mana itu teh?
1: Di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
0: Aya naon?
1: Konsepna the grand table lah tuh.
0: Motor Honda Grand di luar meja
1: meureun. Lain aya maneh dinner.
0: Oh, siap.
1: Dinner buffet yang tidak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Anda bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang.
0: Premium
1: atuh. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian upi ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, and many more station.
0: Station panutan.
1: Os. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Mangga reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit aja Indonesian Year. Ya visit aja di Instagramnya @intercontinental_bandung. Damai delights where every moment becomes extraordinary.
0: Ya, kita bacain lagi yang sudah masuk, ada Bimo nih, video anjing dua urban.
1: Anjing Bimo.
0: Titonya kalau Tito, yang dimaksud Tito Sumarsono tadi udah ya, yang untukmu ya.
1: Udah.
0: Salam buat sahabat suara, bismillah versi B 3 poin. Siap. Tunggu saja ya. Nanti ada tekornya. Ada Pak Nuansa juga nih
1: dari Set Dut.
0: Setra Duta, Pak Elmi, Pak Wanda, siap-siap Persib Day. Sehat selalu buat Pak Elmi, Pak Wanda. Salam hangat untuk semuanya. Lagunya God Bless, musisi. Nanti kita puterin setelah ini.
1: Sok, ya. Bebas. God Bless, ya. Musisi, mau tengah.
0: Tadi juga banyak yang ngasih lagu God Bless. Yang pertama, Pak Nuansa. Nanti ikut ke Pak Nuansa ya, God Bless-nya ya.
1: God Bless, siapa?
0: God Bless.
1: Ayo Kang Dadang Tiger di Singaparna. Di kamar awal ya, Dadang Tiger. Karek asyik ya. Deh.
0: Sibuk. Lalu.
1: Di Sumedang sih, tapi ayo nama, Wan.
0: Kumaha.
1: Kedis Sumedang, Mang Dadang. Assalamualaikum, akang-akang. Urban, kicau mania. Wirajeng enjing, semoga sehat selalu. Kami jadul mantul, ngaguruntul, eta boba gundal gandul. Request laguna Rita Effendi anu Januari di Kota Dili. Geus teu aya ieu mah Kota Dili lagi.
0: Geus di luar negeri. Keneh Kota Dili mah.
1: Di luar negeri
0: atuh. Tapi kan aya keneh anggar ngaranna mah Dili tidak berubah ibu kota Timor Leste teh.
1: Timor Leste. Oh, beda. Ibu kota Timor Leste mah kade eta. Eta jeung Rizky Bilar.
0: Nah, emane?
1: Heh. Ibu kota Timor Leste, Pak. Majikan Rizky Bilar Rizky teh.
0: Dewasa.
1: Sugan aya Kang, aya tuh untuk para penggawa Persib hari ini akan melawan Port FC, semoga meraih kemenangan. Amin. Untuk para Bon Jovi di Sumedang, aya nobar di mana ya tiasa info-info. Sareng Kang Odinten ayeuna tepang tauna SIM kuring.
0: Oh, wilujeng tepang tauna Kang Dadang ya.
1: Mugi dipaparian kesehatan
0: Kang rezekina. Sehat terus diberi mangga sehat lah nya.
1: Lain SIM abdi nya SIM kuring Mang Dadang, SIM kuring.
0: Kanggo naik naon temen si A kanggo SIM A kan kanggo mobil sebe kanggo SIM C kanggo motor SIM kuring
1: kanu me kadinya taikeun kanu me aya Bisma oge ye Bisma teh Bisma malam lain tuh pagi Kang Elmi Kang Wanda saya Bisma dari Balikpapan. Oh mantap. Kami jadul mantul taken dulu kendul lah request lagunya dari Dewa 19 kamu satu-satunya Wan
0: tadi sudah yang ini Dewa 19 cukup Sidurbaya. Ya ikut yang itu ya.
1: Semangat pagi buat semuanya aja katanya ya. Semua ya.
0: Abah Nang Bagja ge terus ngawe aya. Assalamualaikum jeung anjing Kang Dua Urban. OPP Kruis War Bandung salam Kamis jadul Bantul. Salam buat Mas Dese dan Mas Zidni di MB. Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri Kang Jasa Popo, Kang Ibe Ciwide, Kang Jalan Tasik. Kang Uten, Gambir, Tehnia, Cibodas, Mami, Deva, Abai, Bekasi, Tono, Pasir Honje, Kumwe, Sing Sarehat, tentunya menuju ke Damang, tinggal dipulihkan deh, amin. Sabi hari, sabi hari nak, Kang Oneng Yuni, dan menuju pemulihannya, tinggal Damang, tes aktivitas di Nuhun. God bless, sama requestnya God bless, nanti tadi disatuin ya.
1: Oke, okay, ada
0: musisi, musisi.
1: Musisi, ya. Ada Teh Wini juga di Antapani.
0: Ya, gimana katanya, Mi?
1: Cuk Teh Wini di Antapani mah pagi, Umar. Kang Duo Urban.
0: Terus iya teh geus tah, geus dipencet tah.
1: Ngeheng.
0: Heeh. Itu ngeheng. Sok improvisasi atuh sieun teh bener, teu bisa berimprovisasi.
1: Padahal mah wae maneh
0: lah. Improvisasi atuh naon
1: hayangna.
0: Lemah maneh mah.
1: Teh oleh lemah-lemah. Isi informasi hese di improvna.
0: Iya, improvisasi wae atuh Teh Wini naon gitu.
1: Teh Wini damang teh. Syukur
0: ya ngobrol jeung Teh Wini sia teh.
1: Jerona mah kamar kitu pagi Kang Dua Urban. Ah, geus daripada ngeheng mah lagu heula akhirnya mah.
0: Naon lagu Salam On Air. Aduh, oh. Tapi sok deg-degan mun Salam On Air teh.
1: Kamu lamun Salam On Air ieu mah bisa narima da ngeheng.
0: Bae lah.
1: Sok gokeun.
2: Kirim Salam On Air-nya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
0: Closing salah deh, salah.
1: Eh kan baik atuan.
0: Oh, opening.
1: Anu eta teh naon?
0: Oh, kan
1: urang luhur. Kan urang teh kudu inovasi atuh sia teh.
0: Opening heula.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
0: Sugandi salam on air kan bisa bagi ngaheng.
1: Nah, bisa aja ya. Terus bisa tuh. Halo Mang Johan.
3: Assalamualaikum, Urban. Tadi nyebutkan lagu, laguna iya waktu gua kecil.
1: Saha lagu saha itu teh?
3: Kenalpot itu salah mah.
1: Alah, awuh. Kenalpot mah awuh keur dijieun ku Asep Kenalpot di Sinang Laya.
3: Iya putar di sekolah yang waktu gua kecil, saya punya ngeri. Doa itu sah.
1: Damang.
0: Nusanes, Nusanes
3: yang nolong-nolong.
1: Eueuh, eta teh band asal Cimahi eta teh.
3: Taunna teu nu jadwal nu teu acan ieu jadi puter rawan.
1: Soor, soor. Aya spion, aya kursi, aya gigi gendeng, aya rante, aya bebas we na. Kan kenal pot.
0: Nusanes Mang Johan naon laguna?
3: Superhead lah,
1: Superhead, Mario udah industri. Waduh, gaya Mang Johan.
3: Encan.
1: Nggak saya hujan kadinya ya?
3: Encan aduh, tas ngaputan begitu, beberapa galon, beberapa ember, tas ngaputan.
1: Nggak ngangsu, biar nggak ngangsu.
0: Tadi tadi kau kesana mana, Mang Johan? Anu?
1: Mario budak industri, mana?
3: Ah, Mario budak industri, we.
0: Budak mana itu teh?
1: Budak Arjuna dinya jalan Arjuna.
3: Budak Jakarta lihat Pak Eta teh sebenarnya dari Bandung.
1: Bandung industri nanti jalan Eta teh Jatayu jalan industri teh.
3: Itu semalotnya tanya nya si Akang Eta ada.
0: Sahar tuh nggak mautkan
1: batur.
0: Apal, Akang Sahar aja nggak mautkan wae batur.
3: Bok kali sekur head tas taya maut gak?
0: Meren. Irahangan tuh kena.
3: Gelap deh.
1: Gelap deh.
0: Sok atuh bare salam kana tos ngantunkeun.
3: Wah. Radio tarik teuing.
1: Oh, teu naon atuh budak leutikan radiona budak. Hei dak, dak leutikan dak.
3: Ah, salamna nya ka Wa Enang nu nembe tos nyapa wae ka urang Tasik.
0: Oh, siap.
3: Sadayana atuh lah. Sing sarehat selalu.
1: Amin.
0: Iya cing Persib ke main kira-kira kumaha Persib?
3: Pendapatna.
1: Eh.
0: Pendapatna.
1: Lain masalah
0: pendapatnya.
1: Skor, saya tebak.
3: Oh, skor apa lah? 4-3 kali dia mah.
0: Oh, 4-3 Persib.
3: Heeh.
1: Siap. Bisa 4-3 gitu kumaha? Bisa 4-3 gitu kumaha?
0: Kira-kira strategi lu dipakai naon strategina ku?
1: Serangan balik atau serangan naon?
0: Hei. Oh.
1: Strategi.
0: Strategi.
1: Strategina kumaha strategi? Si Anan balik, Anan balik.
3: Alah bayar.
0: Ya siap atuh atur nuhun atuh ja.
1: Eh aing.
3: Ah ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu jarang lah aing mah.
1: Ieu jelas mah yeuh.
0: Saha
1: Kang Budi. Lebet Kang Budi.
0: Halo.
4: Halo.
1: Kang Budi damang.
4: Pak Haji. Damang alhamdulillah.
1: Kang Budi laguna naon Kang Budi?
4: Hayang lagu Moka tuh Toslami. Amang-amang,
1: siap.
4: Anu Mars Persib.
1: Siap.
0: Siap, siap.
1: Iya, iya, iya. Eh, Mang Budi kamanakeun ya, kamanakeun?
4: Iya teh. Mane ka mana sudah bingung ieu teh.
0: Ih, sugar atuh.
4: Iya. Hayang ka Thailand tapi cieun ieu teh. Kiriasab.
0: Oh, moal atuh da aya.
1: Tinggal ka Puncap lah, ka Thailand mah ka Puncap, geus kitu.
0: Nangnak, oh, nangnak gitu.
1: Amun teu apal teh aku akap.
4: Di Thailand ngage kelurahan gitu mangnya.
0: Aya, aya, ngan di sebatas sanes kelurahan di mah.
1: Naon wan?
0: Oh. Kailaruh. Kailaruh. Sebatna kailaruh.
1: Oh, oh, kiruh beungeur si Wana kitu. Siga beungeur si Wana kiruh. Mang Budi,
4: Mang carehat yang ngamang-amang sae rezeki
1: sadayana. Amin,
0: amin, amin, amin.
1: Mang Budi ge sami, Mang Budi ge nya.
4: Mohon.
1: Mang Budi kana naon? Pakasaban teh kana naon? Pakasaban teh.
4: Pakasaban teh ieu nguruskeun jahit.
0: Oh. Ke rumah alunan di bumi.
4: Marketingan.
0: Oh, market oh, nyalo, nyaloan.
4: Nyaloan, nyaloan gitu. Oh,
0: siap atuh.
4: Nete kudu ngamodal.
0: Nah, nah itu benar-benar benar.
1: Hade hade Mang Budi.
0: Halus eta mah.
1: Nu penting mah aya halal we nya.
4: Mohon eta halal untoyiban.
0: Tah eta nu penting toyib, halus, baik gitu ya.
1: Heeh, syukur atuh. Toyib. Sok salam-salam.
4: Ana Mang ke Persib.
0: Salam neh.
4: Menang.
1: Salam-salam lah, salam-salam hei.
4: Pelan Mang.
1: Salam-salam.
4: Salam-salam kangge anu tarugas dinten ayeuna di Iswara Cing Sararehat.
0: Amin, sarana. Amin. Sami Mang Budi oge.
4: Amin, Mang.
0: Iya.
4: Yeah. Salam-salam kangge Kanjeng Rasul.
0: Amin. Di salawatan ya.
4: Mang Pak Haji naha tara siaran mah?
0: Atos karek ayeuna kamari-kamari ayeuna menuju aya acara di Tasik.
4: Oh, biasana jadwal Kamisnya Pak Haji.
0: Mun kamari kita 2 minggu aya wae.
4: Oh aya wae.
0: Didinya nu aya berarti.
4: Teh aya jadwalna.
0: Mohon.
1: Aya acara ieu mah. Nya syukur atuh Mang Budi kitu weh nya Mang Budi nya.
0: Nya. Sing bae bae sini ya. Tos datang
4: seur-seur teuing lah nya sakitu emang nya.
0: Mun mugia Mang Budi bae bae baik di sini ya.
4: Mohon.
0: Mohon.
4: Minal aidin wal faidin.
0: Nah, kan minal aidin sami-sami mohon.
1: Batin.
0: Ya, mohon. Salam.
1: Orang Mang Budi mah semara helhow lah nya.
0: Ya.
1: Oke. Dua orang saja wan.
0: Siriki sieun sok curhat, sok penasaran curhat hayang naon cik angkat jadi lah
1: Siriki mi. Siriki patu ye. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mang.
1: Salam. Cek ye, laguna heula naon? Laguna heula. Cicing sencan mana ngobrol?
4: Ungu kekasih gelap ungu.
1: Ah, sebuah kekasih gelap deui ayeuna mah. Hayu kamari pelarian ke Shalom ka si teh.
4: Mang, mang rek nanya, rek nanya, rek nanya.
1: Cik, naon kararepet ujang teh naon ayeuna teh jang?
4: Iya. Iya teh orang sidang katilu Mang.
1: Leuleuy.
4: Woi ayeuna
1: di mana? Cimahi.
4: Cigana poe ayeuna teh keputusan gitu. Lamun teh sa sidang deui talak.
1: Oh,
4: ya. Jadi ikrar. Sa sidang deui teh ikrar gitu keputusan ya. Acerena.
0: Ya.
4: Tapi aya tapina.
1: Naon tah?
4: Tapi si awe nu kadua teh geus teu daek maca, geus teu daek ngarespon ka urang gitu.
1: Jadi lesot tidak itu tidak ujang teh.
4: Itu kamu si orang teh. Mana teh nungguan surat cerita orang. Mana teh nungguan surat cerita orang karek babales. Atau emang sembung gitu. Sekurang lebih emang sembung mah blokir ya.
0: Nya enggak. Nya maksud teh. Nya mana teh sembung.
1: Karena daguan hula, daguan hula.
0: Kepastian. Awalnya mah yang nung pasti pasti. Sok we bereskeun heula hiji cekurang mah.
1: Heeh,
0: bereskeun heula hiji ieu geus beres kerek melangkah ke yang lebih baik. Kitu. Rek jeung nu si eta rek jeung nu lain pokona mah bereskeun heula hiji-hiji.
1: Heeh.
0: Mejong jo mana ge ngeunah ngalangkah ge geus beres mah.
1: Heeh.
0: Ulah wae kabar ieu can beres mah geus deui itu ieu.
1: Ke soalna si Wana ge arek mere nyaho aya nu anyar nya Wan.
0: Sa sia tuh.
4: Mang,
1: kulan.
4: Berarti nu anu kadua teh berarti cantang tu embungnya ada can diblokir.
0: Ya, makana hiji-hiji lah cek urang ge bereskeun.
4: Ya berarti urang ngabereskeun lah ieu.
0: Ya, percayaan geus beres. Heeh, geus ulah pikiran nu lain heula bereskeun heula hiji-hiji.
1: Ya, dangukeun jang kupingkeun kararepet ujang teh karasa ku mama ayeuna teh. Karasa oge ku Mang Pahmi teh. Tinggal aya nu curhat kira sagala siga konsultan siga ka urban mah lalawara ka urang mah nya siriki wae bisa ngajalankeun ilmu ti urban mah burantak hirupna ge nya
4: Jadi kumaha mang Elwi, kumaha?
0: Ya cek urang mah sok antep lah ulah pikiran hake geus beres. Geus beres ieu masalah maneh perceraian geus aya putusan naon kerek tanya.
1: Tah gitu.
0: Urang geus beres cerai kumaha maneh? Henteu nya geus. Jangan ulah melangkah lebih baik jalani hidup deui. Gitu.
1: Mun cek urang mah turutan si Wana tuh.
0: Ulah ieu can beres geus berusaha yang nyaho itu.
1: Tah.
0: Pokona
1: lah si tata si Wana tingali. Aing si Wana teu kapangih nepi ka ayeuna. Aya namanya cek urang mah maneh ubaran mah tong wakang ubaran baturang ubaran ti koro maneh tah ku FJ Trosis atau ku Degiro suara maneh serak Riki
4: mang tuh urang teh turun 10 kilo mang lain mikiran maneh nawa
1: ya mah alus atuh batur mah diet teh mahal si Yuni ge mahal juta-juta maneh mah 10 kilo mikiran manehna alus ciwana tah yang begang tebegang-begang nyawanya
0: ah masih ya Elmi
4: ente maksud urang teh lamun maneh nangis embung teh geus kitu blokir jadi urang teh ngarep wae geuning. Dia mah ngablokir hanteu, ditelepon teu diangkat, dicet teu dibalas. Ya
0: makanya gitu. Sekurangnya ulah dipikiran lah hiji-hiji heula bereskeun.
1: Heeh, sia teh.
4: Urang teh isuk tadi ngomong mang cek urang teh. Urang ayeuna sidang katilu, sasidang deui beres urang teh. Geus beres ieu urang nikahnya urang ngomong gitu teh. Teu dibales,
0: teu naon. Ya Allah, wakal langsung nikah heula atuh can bereskeun naon can langsung nikah. Oh ge. Iya atuh sok bereskeun heula. Yuk urang papanggihan yuk urang ngobrol deui kumaha hareupna urang duaan teh. Dan dikitu kan mah awalnya gitu pasti iya mah heureuy sanalah panggihan lah ajak pangi ngomong nikah teh ulah dina wae dina panggihan
1: di Hotel Bandung Permai tah
0: siap mah Elmi ceuk eta mah geus kitu pokona mah bereskan heula hiji-hiji mang Riki urang mah ngahanya wae kamari pernah asa janji rek ngirim kopi kumaha jadi urusanna
1: acan sia teh acan da acan eta kan teu ka hiji
4: dan panggih yang ngeliat lagi najar nanti kayak lemur manggihan deh anjir orang mang ya 2 bulan diantep mang goblok
0: ya enggak sekat bereskan lah hiji cekurangnya jadi mana lagi tenang lah maka itu
4: mang bang mana
0: naon
4: bang mana baturan orang lebih ngomong mak baturan orang lebih ngomong kia mana mun hayang kumaha orang lebih ngomong kia ah orang ngompol wai ngenah cekurang
0: kumaha itu
1: mata kia jang aya nama Ujang nya beresan heula eta geus puguh beres pangihan sate anu kadua teh saha si Adel mun teu salah mah nya kan cintaku dengdek ka Adel
4: bae si Adel
0: nya geus pokona mah
1: si Rizka tah si Rizka pangihan si Rizka Riz ketemuan Rizna kita mau ngobrol serius aja ngomong serius mana teh kumaha keneh ka urang lamun mana serius hayu kita melangkah ke jenjang selanjutnya lamun teu serius urang rek balik ka si Adel jadi cintaku dengdek ka Adel
4: bae mah maksud urang teh urang mah geus ninggalkeun pamajikan demi manehna teh geus bubuk sagala-galana.
0: Nya, makana sok bereskan heula hiji-hiji cek urang oge ulah bulak balik dekok. Terus iraha we kirim kopi kitu we ka aing mah.
1: Sok aduh kakareun wae wada. Sok kakareun wae.
0: Nya.
1: Tenang sok we lah.
0: Kirimin kopi kade bari ngobrol gitu teh.
1: Bro, jeung
0: nanti tinggalkeun fotona
1: ka urang. Minta C2 ka si Wanda.
0: Iya, kan Bang aing saat.
1: Bos eta ge aya nu minta C2 ka dia si Najrul tah budak damkar. Wah. Ayo naik
0: mati mi
1: naik si eta
0: oh naik jabatan
1: naik ada truk
0: ya kita dokinya
4: atunya
0: sok atunya sok agen naker ngirim kopi ke ngobrol di dia nya
4: agen naker pasti
0: ya yo
4: pasti mang kalem
0: siap ya yo mangga itu dia sabar sore sesi
1: ubaran heula ubaran tikoro ubaran
0: mah ubaran
1: degiro
0: laguna heula ubaran mah nya daripada jangan ya
1: oh bae hagareulis eta teh.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

Optical.com/Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga AP.

0: kan sahabat ya.
1: Naon?
0: Jadi kekasih gelap.
1: Iya, lain kekasih berkulit gelap si teteh.
0: Oh.
1: Tadi juga si
0: secret admirer atau cik baru dak ayah namanya. Seksi rejiman tapi dah. Lah, tong nyiar-nyiar lah. Sakirana pasti tuturkeun ulah mah
1: entong. Tinggalkeun.
0: Gitu.
1: Tinggalkeun.
0: Tenang atulah. Heeh. Wan, kolot urang pernah ngomong. Ubarna nyeri hate ku hate deui. Ubarna nyeri hate keun ku awewe, awewe deui.
1: Ubarna jeung nyeriheun kan nyeri kiih.
0: Ku kunaon? Ku kiih deui. Ku kiih deui. Kan aya nu ngomong, Wan, aing nyeri hate ku awewe, aing mah enak teu beki awewe ka lalaki, tah salah. Eta teh. Ku awewe deui justru.
2: So ka mana karap wae. Nah.
1: Ini tadi Winnie juga ini belum dibaca ya.
0: Ya.
1: Kami jadwal mau request lagunya Andi Liani. Salamnya buat all crew operator sahabat suara kan versi hari ini. Mainnya jam kalau di jadwal jam 7 ya.
0: Ya setengah 8 lah.
1: Heh, memang jam 7 itu kick off modern. Kick offnya jam 7.
0: Kan biasanya coba baca heula wan. Ya,
1: mun baca wan ke jam 6 bareng.
0: Wow, nanti atau setengah jam kecuali
1: terus sajam.
0: Mun kuwi saya naon eta. Kemari mun Piala Indonesia, mun Indonesia nu main sajam.
1: Serua eta
0: tergantung di Ibnu Jamil 2 jam di Rans ya,
1: 3 jam gak bisa.
0: Ayah Sahid ya, assalamualaikum Mang Wanda, Mang Elmi. Sahid di Ibu, lagu nama Gong 2000 menanti kejujuran. Salam nah, Kang Sadayana menuju standby di suara sing sarehat.
1: Eh, God bless Gong 2000 sarua teh sih.
0: Beda
1: tuh. Nah, beda nama.
0: Beda nama ya jelemana nu beda lah. Dan sarua nama kena Ahmad Albar Rukurna. Sarua berarti. Kan kan tata takwa ge. Yeah. Iwan Fales,
1: Setiawan Jodi. Namanya nama juga iya si Baskara kan. Ku lomba sihir kufis.
0: Are eta mah kan si Baskara na hungkul, tapi kan imah personel lain.
1: Sarua ieu God bless Ahmad Albar ukur kan tukang dieu mah.
0: Oh, jadi Iwan Fales ge nya jeung kan tata Iwan Fales. Ya geus kitu lah.
1: Si masuk jelas.
0: Aya Yusuf, Yusuf.
1: Yusuf mah katanya
0: rumah di atas bukit.
1: Tapi tadi sudah ya God bless-nya yang musisi aja ya. Nanti udah. Kayak tebak skor orang kayaknya iya mau dianggap iya nya. Kayak jam 8
0: nya. Soalnya sejam ge enggak buru sut eta mah. Pulang di soreang lagunya Skakmat dari BP. Siap.
1: Ada juga ini Bismillah Kang Urban sarapan heula laguna versi pas band. Salam Kang Pak
0: pelanggan.
1: Pelanggan setiap pangkas rambut Cibaribis Kabupaten Bandung. Sambil nunggu pelanggan di suara yang selalu berkumandang. Sehat selalu kasadana amin. Yanto Banjaran. Siapa yang Yanto cing seueur anu aduh gara rondrong kadinya nya.
0: Didoakeun
1: cing enggal gondrong.
0: Lain si teh nu badu gara rondrong dicalukur didinya jadi nu ngaliwat ka teh yang dicalukur. Ai Kang Yanto orang Garut lain. Dan loba nama orang Garut ya.
1: Nyemareun.
0: Lain soalna mah orang Garut ka Bandung teh wan. Eta teh ka asupna kan di wisata wan.
1: Nyemareun anu wisatawan anu dagang aya anu usaha aya.
0: Ah loba nama ulin lah, ulin.
1: Ya, ayan, ulin ge. Ke Bandung ge.
0: Da soalna urang teh
1: buat wisata mancanegara.
0: Gitu. Bahasa itu wan nya, bahasa keur ulin ka Jalan Braga wan do loba nama lain orang Bandung wan.
1: Orang mana?
0: Orang Garut, orang Tasik.
1: Ya, teteh mun di Braga deukeut pasti monokna di El Hotel.
0: El Hotel.
1: Kan 50 meter di Jalan Braga mah.
0: Sting atuh. Itu nyaman juga menginap di jantung kota. Nya 10 menit dari stasiun Bandung juga. Dan buat Anda yang mau menjadikan titik awal sempurna untuk mengeksplor kota Bandung, El Hotel jawabannya ya. Ya. So, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022-42-322-86 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagramnya at El Hotel Bandung.
1: Ya. Ini ada juga nih yang sudah masuk.
0: Anita, Anita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Ami, Wilujeng Enjing. Bisa minta lagu dari stansa.
1: Nanti dari stansanya yang kita yang rock and roll kita pilih ya.
0: Ya. Ya.
1: Salam nanti Anita.
0: Ya, teh Anita penting sih. Beda deui eta mah Anita. Salam Kamis pagi. Oh. Kalian manis pada girang. Oh, pagi teh kalian manis pada girang. Sama Yudi Satriani nih. Kang Ami, Kang Wanda. Persib Day Ho Chi Chana.
1: Semoga menang. Oke, tantangan aja nya amun ngilon tebak skor kudu make ada kata-kata bahasa Thailand. Kapun kap Persib 2.
0: Iya, iya. Pasti bisa dengan kapun kap
1: pukul. Kudu nu lain.
0: Kang mau nanya kenapa ayam berkokok tiap pagi?
1: Kalau sore mah sudah capek.
0: Ular apa yang selalu sehat?
1: Hah?
0: Ular apotek.
1: Ular apotek.
0: Ani apotek pasar ada.
1: Buku kering ya, apotek mau minum obat. Ular sanca.
0: Nah, sanca.
1: Nah, sanca sehat nih buktinya. Kaliar. Sanca.
0: Request sesuatu yang indah dari Padi tadi, ini
1: Padinya. Padi yang Mahdewi tadi udah.
0: Requestnya kirimnya buat keluarga tercinta Nawasena kompak, underage sukses, raja berpangkas sukses, diri sendiri sehat dan sukses selalu. Hatur nuhun, salam ti Yudi. Oh, Kang Yudinya. Kang mau nanya kenapa ayam berkokok tiap pagi? Kenapa?
1: Ini karena sore mah capek geus gawe.
0: Ah, bebas ya, penting ayah yang berkokok teh.
1: Eueuh, penting mah subuh aya ge.
0: Penting lamun ningali malaikat aya dua anak.
1: Eueuh, subuh eta mah.
0: Ya kunaon ningali eta soalna ningali kelihatan cahaya. Aduh pasti nama amun ningali hayam berkokok siga anu bebas gitu
1: kan. Anu apal mah ieu mi hayam kana berkokok sok peureum panonna.
0: Naon?
1: Apal teksnya.
0: Tapi kada siga anu bebas. Oh, ieu bae peureum jeung bebas we kitu kan.
1: Hayu kunaon
0: eta? Teu boga mitoha.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Ini Januari di Kota Dili, Februari di Cileunyi, Maret di
0: Maret mah di Etawan, Ambon. Dan siapa kan juga ke Cileunyi itu?
1: Kan Januari, Februari, Cileunyi, Dili, Januari, Maret di
0: oh, di Jeng Seret. Maret mah hese tuh, Maret mah hese.
1: Itulah.
0: Kieu soalnya ieu kan kota-kota besar, Wan. Januari di Kota Dili,
1: Maret di Cileunyi, Februari di Cileunyi.
0: Oh, hei, Maret hese euy. Maret di mana nya?
1: Di Maeret.
0: Hah, si aing geus mah hayang mah mau beusir ka aing ya, geulang hese naon. Tapi yang pasti sequel-sequel ini luar biasa sahabat suaranya. Jadi Teh Rita teh kajian kumaha ge geus pernah ngarasaan Januari di Kota Dili.
1: Meureun.
0: Panjen ieu bae itu video klip lah.
1: Iya.
0: Gili Terawangan.
1: Oh, cuma Gili Terawangan malah di Dili, saya lagi Timor Leste.
0: Sahabat, sebentar lagi kita akan masuk tekor, siap-siap baru dong.
1: Sok, siap-siap ya tunggu, tapi ini juga ada satu yang mau disampaikan sama Elim Urban. Go.
0: Ya, jadi orang mah keingetan lah sahabat, ayeuna geus poe Kamis ya. Kalau hari Minggu enggak ada acara, ya. Anda kita tungguin di Depa Pandayan Hotel, tepatnya di Pagu Restoran. Jam 12 siang sampai jam 4 sore. Karena ada Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Ini teh harganya Rp250.000 net per orang, dan lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392, atau follow Instagramnya @pagorestoran and @depapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN Flavors and Beyond.
1: Ini mon kalau belum kebaca semuanya ya, ada Fanny Widi nih, Haci Bodas Lembang, Jajang Jasep Popo nya. Kemudian juga ada Asep Lin, ada Johan Tasik, ayat tadi teleponnya Dede Awi Ligar, Ersyad Bastiansah, kemudian Tony Gunawan, Novos, Atek Karangtina.
0: Oh, tambah lain Atek terus langsung.
1: Ya, sekarang mah kita masuk ke tekor, tebak skor sahabat suara. Jadi gini, harus pakai format, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi bahasa Thailand, satu kata bahasa Thailand, dan baru skornya.
0: Misalkan kia, BDG, spasi Elmi, spasi 40 tahun, spasi Nangnak, dua hiji jeung Persib.
1: Tak gitu. Nangnak BDG, spasi Wanda, spasi 28, spasi Kapun Kap, Persib 2, Port FC 0.
0: Ya bebas lah.
1: Itunya. So harus gitu ya sahabat suara, itu yang diakui. Ada dua hadiah, ada satu topi dan juga satu tas mini, ya tas lah, tas
0: mini,
1: letiknya
0: mini bag,
1: tas sling bag, sling bag gitu ya. Buat dua orang pemenang yang benar jawabannya ya.
0: Cek aing itu mancing-mancing kan ini mah WA-nya tinggal tulisannya tulisan Thailand sinopos mata. Mana bisa tuh macana?
1: Bisa
0: tuh. So,
1: makanya kunaan orang nih
0: dari persiapan.
1: BDG Novos 19 Le Sam Hout Sa Hu 1-0 Persib win 1-0.
0: Le Sam Hout Sa Hu bahasa Cina, itu bahasa Thailand.
1: Eh iya tuh ngerti Thailand tuh ayah apli apa nengar tuh nyokotin bahasa Cina. Oke.
0: Mana lah.
1: Ya sok. Iya di bedanya hot.
0: Eh tarik barusan kok naon Cina kopi atau naon? Kopi atau? Kopi
1: hidung no air rasa buah teh atau?
0: Oh kacang, ayo nak.
1: No.
0: Triple peach.
1: Oh, muntah no apel, pokoknya lah. Naon lah, pokoknya Americano tapi no ayah rasaan buah.
0: Eh, si Nopos kan dibawa-bawa itu, eta tas.
1: Keun
0: lah. Nopos bawa tas, mana bahasa itu penebak bener. Ayah lumayan tuh
1: travel bag
0: Jatira FC. Kacang.
1: Ya, kalau yang sekarang mah dua, jadi sekali formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi bahasa Thailand, satu kata bahasa Thailand, lalu skornya berapa-berapa.
0: So.
1: Untuk siapa?
0: Ya, kita tahu bahwa Persib bulan ini menjalani
1: berat pertandingan yang sangat berat,
0: lain padat dan berat, padat
1: dan berat
0: oke,
1: berat oke
0: tuh. Santang tuh berat mah.
1: Berat oke tuh, ulah enggak penting lawan-lawan ai.
0: Tapi lu pasti mah padat kusabab padat jadi berat gitu kan. Waktu istirahat. Sok atuh kopi nopos batakna
1: kopi. Sok diantos ah kopi na nopos ah.
0: Sok
1: gokeun. Kopi americano es anu aya ieu teh.
0: Oke, di bawahnya di mana? Di studio aja kan dia tuh.
1: Ya, di studio tuh.
0: Ke jalan sebenarnya itu nya Nasution Ahmad Yani 278A.
1: Tah
0: gitu. Ahmad Yani 278A.
1: Tah gitu.
0: Sok gajah.
1: Nama lagu heulau nya Mejongjon dari mananya? Ditunggu tekornya sama suara. Dua menang hadiah dari Eastwood.
0: Jeng kopi.
1: House of Tribe.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resmi

0: Tiga.com/Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, siaran

atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dari buka.
1: Dari tadi kali.
0: Aduh ini mah ku ya kopi tika Kang Novos ya turun bisa Kang Novos terus ketampi hanya. Hi Pak Budi Dalton nih sudah nge-WA di mobilnya sudah ada radio lagi dia mah ya.
2: Hey, ada kabar dari plat nomor enggak? Apa kabar plat nomor Pak Babe? Pak Budi
0: Dalton dari Vis Unpas yang sedang di jalan mungkin menuju kampus kalau kemarin-kemarin sana da mobilnya u radioan.
2: Ayo nama guys boga Innova Ribbon gaya. Aduh si Babe boga Innova Ribbon gaya.
0: Mobil dinas mi.
2: Hah?
0: Mobil dinas.
2: Sembarangan mobil dinas. Mobil sorangan. Ayo kamu.
1: Jadi gini ya. Ini sudah kita tampung semua.
0: Jadi sekali lagi formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur BDG spasi tekor spasi kata-kata dalam bahasa Thailand spasi tebakana.
2: Penting mah tebakana bener lah sok. Mudah-mudahannya ya Kang Novos katampi triple pitch-nya ya. Alhamdulillah. Yok, ya mau dibacakan ku Ami tapi
0: kakeng mah euy. Kawon mang dua hiji cenah aya kahayong mah kenging namina ge
2: tekor. Keun bae da ngaran lagi atuh prediksi keun bae. Cek eta cek si Ami.
0: Kira mang jadi pakar rumah tangga.
2: Kira.
0: Ya ini tekor teh mana wae
2: geus. Geus aya ku sendrang ke.
0: Ah iya tah.
2: Ya tadi ya si Mas Desi geus ngirim.
0: Port FC 2-0 euy. Remehkeun Persib ieu mah.
2: Mahal. Tuh tinggali aya nu mah.
0: Kapun Cup 2-2 tekor.
2: Oke, eta Kang Fei mah tinggali namang hap-hap.
0: Namang hap-hap 2-1 Persib win hap-hap.
2: Ye, ngabejaan nya. Ngadoakeun teh teu kudu ku nu eta wae ku tekor Persib beunang ge. Eta teh salah satu doa nya Omar, sahabat suara. Sok, mudah-mudahan Persib menang. Minimal bisa nahan nono sih gak kalau peting Borneo gitu nah nao.
0: Iya Borneo gaknya.
2: Apalagi kita kandang jeng nanti buta ganti home away. Akhirnya ke kabagan di port, kayak kan di urang.
0: Ya ayah si Jasep Kopo, kopi cup lah kecup tekor FC port FC 0 Persib hiji.
2: So bebas.
0: Kopi cup atau kopi cup lah pucuk cup.
2: Kopi cup
0: lah kecup. Cupa-cup aja.
2: So oke okay, pokoknya mah ditampung lah aja ada pasti mah sahabat suara.
0: Jauh Chiang Mai. Chiang Mai masalah di Thailand aja teh.
2: Sahid.
0: Chiang Mai Persib 2 Port Hiji.
2: Chiang Mai
0: lain bahasa Thailand
2: aja. Chiang Mai teh Mang Tai.
0: Hah? Chiang Mai teh mah. Ayo di Cina tau Chiang Mai.
2: Alah kan baik. Udah mana atuh. Tak iya tinggal di Mas Desi atuh. Supacop, sweet tacai, panglai, jablay.
0: Port 0 Persib hiji 0 kan ya.
2: Oh, so.
0: Itu nya sampai bola bahasa Thailandan mau bahasa Thailand teri aku nya. Mun bener skorna mau bahasa Thailand teri aku.
2: Yeah,
0: kecuali gue deui.
2: Bahasa Thailand teh nu bener enggak googling enggak tuh.
0: Ah, enggak googling dapat cuma mun loading wae mah mi.
2: Make Melsa.
0: Lancar mi.
2: Insyaallah.
0: Bener ya.
2: Internet service provider jawabannya.
0: Sing demi mi.
2: Cing demi.
0: Nanti kena gangguan di mana-mana.
2: Siapa lagu
0: kan tadi di Kakadan
2: tempat kan dipindahkan tuh luhur ke handap.
0: Apa can siap.
2: Jadi aing kudu kumaha tuh ya
0: aing. Tak kira Melsa. Da mah sama direct access mi.
2: Nya. Nu mana
0: lah berserat optik Melsa sama.
2: Oh nya pasti. Nya agar dah
0: kalau gangguan minim.
2: Pokoknya mah
0: ya selama kabel tadi tek-tek mah buka.
2: Gini lah. Ada layanan-layanan terbaik dari Melsa ya. Untuk perusahaan ada di Raya Basic ya. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber layanan

0: akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home. Ini untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya mah Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Nih mam, cing kumana pangbacakeun ti Mr. Obur naon maksudnya bahasa Thailand ya?
0: Ye, Mr. Obur Cibaduyut 40 tahun. Siu siu.
1: Susuna.
0: Tengokena Asia.
1: 2-0 untuk kemenangan Persib.
0: Ya.
1: Susuna.
0: Nah, iya
1: maliur.
0: Mane.
1: Lain tulisan bahasa, tulisan Thailand. Tulisan pake tulisan Latin, tapi kata-kata bahasa Thailand. Ima kalau pake huruf Thailand. Itu.
0: Benar, tapi nah.
1: Jangan sekurang baca lah, dah orang ngungkul ngerti.
0: Pek, itu pek, pek.
1: Kapun. Kapun, kapun. Hancap lainat. Sara. Oh, request lagu Sahara sedemi, kau bukan untukku. Nas, nang, naksap, tak, kum, han, hai. Persib 2-0 Port hidup Persib tuh. Persib menang 2-0.
0: Ai maneh teh ngomong bahasa Thailand atau barusu mah teh?
1: Iya, iya bacana kitu kan bacana maneh. Aya de Thailand maneh ngarti teh. Mana kan teu ngarti aya de Thailand aing nu ngarti mah.
0: Ai si Thailandna di mana aing
1: ditanya? Thailand Selatan orang mah.
0: Thailandnya?
1: Thailand Selatan.
0: Di mana daerah Thailandnya kasup pagang teh?
1: Entu di lapang aya lapang tandus teh gini.
0: Hah?
1: Nu aya lapang tandus.
0: Oh, Gasmin.
1: Gasmin aya kan kene jukutna.
0: Ya geus aya
1: ibu. Marocan turun hujan gitu mah.
0: Tuh ibu dah jadi ya.
2: Happy hap, cincang, lap lap, hop hop.
1: Jadi sama.
0: Sama. Ah, ibu mah ayah lop hop.
1: Ibu mah yakin ini ketika aku smash DC ya. Lain kau izin nih,
0: ibu izin. Ada ibu jadi nyemot tarah huruf kyo.
1: Tarah.
0: Tuh ala si Tonoma.
2: Panglai.
0: Pasti lu pasti mukul.
1: Ay, panglai itu dia tuh artinya panglai itu nanti.
0: Ah ya.
1: Nanti.
0: Ya apa? Ini orang hamil, orang cok pemawa panglai.
1: Ya naon sebenarnya udah gak apa itu cok pemawa ya, kata-kata dalam bahasa Sunda artinya panglai itu naon.
0: Ngarah tong ditutur ke jurik sih.
1: Oh gitu.
0: Bawa panglai. Ada Nemos. Ah, Nenos Dos Santos. 75 tahun. Siji nol mana? Oh eta.
1: Canghi, Canghi Persib.
0: Cangcut. Cangceri, bener gue Asia. Aduh cangcut wae. Cangceri, Asia. Nah,
1: Teseri benang, Teseri benang.
0: Tapi tujuh kali gambar lagi Panji Millennium. Oh, berarti keciri pisan dah kolot. Tami Cimuleuit untuk Persib Swadi Cup.
1: Oh, okay. Iya benar. 2-0 untuk Persib lah
0: ya. So, global lah.
1: Gitu. Yang lain masih mau tebak sekali lagi dua hadiah buat dua pemenang yang tebakannya betul. Dua produk dari Isud ada topi dan sling bag lah tas kecil.
0: Mini bag, ya. mini bag.
1: Ya, ya.
0: Mini bag. Kang Uten.
2: Sawadi kalah halau.
1: 2-3 Persib.
0: Oh, 2-3.
1: Ayo mah aparta aja Sawadi kalah halau.
0: No.
1: Urang-urang lapar candahar.
0: Ai mah teh Thailand di mana sih,
1: Mas? Tadi Thailand Utara tadi
0: atau ya, Thailand mana ya?
1: Thailand Selatan, nu tadi usahana Thailand Selatan, di Thailand Utara.
0: Thailand Utara, Thailand Selatan. Daerah nu paling baik eta teh nawaran ka silalan nya.
1: Maksudna kumaha ngalawan
0: Thailand?
1: Moal atuh soreg.

0: Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
1: Wargi kayak ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: 5,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamanya Padamu, itu kata Lucy Rahmawati ya, di lagunya ini.
1: Kamu masih ingat Lucy Rahmawati itu siapa?
0: Nyanyi.
1: Personil naon maksudnya?
0: Abetri ya?
1: Ya benar. Abetri.
0: Ini yang jadi istrinya Andika teh?
1: Beda deh ya, teman Usi.
0: Oh Usi.
1: Nama Usi.
0: Ini istrinya si Erman?
1: Teman Usi Girbab.
0: Kalau nggak teh, ya teh?
1: Usi.
0: Lanjut, berlanjut apa teh?
1: Ah, pohoi. Si Amigi ditah dipoto atau dipoto-poto itu
0: lagi si ratanya can dibuka usi
1: can dibuka orang bos itu kreditasi kredit Pak Haji Pak Motokun sudah kreditasi si orang teh orang na
0: karena on ditasi
1: di Pak Haji itu acara
0: oh menik ditasi menikmati sawahnya
1: sawah tapi lamun yang menikmati keindahan alam orang malah kata si kuat
0: kemana nih
1: ke Indigo Bandung Dago Pakar
0: Marakpak
1: nya menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Itu mah ya mulai dari lobinya ya. Desainnya yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan dan menyegarkan. Fasilitasnya atuh memanjakan banget. Di sana teh ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Buat anak-anak juga ada kancil club ya di sana ya. Pokoknya melengkapilah pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa. Ini teh menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16. Mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 8780 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi aja websitenya di hotelindigo.com/bandung sahabat.
0: Iya sahabat suara, buat yang sudah nge-WA untuk ikutan tekor silakan ya, syaratnya satu formatnya harus benar ada tekor dan harus ada bahasa Thailand, kata-kata bahasa Thailand.
1: Saotik weh, saotik.
0: Kayak Erik ini nih di Buah Batu Kapun Cup tekor Port Persib 00, terima kasih.
1: Ya. Ah 00 mah tuh.
0: Ya, 00. Nah, silahkan berdok pada
1: Sarua, Hese, Rau
0: Trian, tekor Swadi Cup, Mang Wanda, Mang Elmi 2-0.
1: Menang
0: naon Persib ya, bener ya Trian, Persib kan itu
1: sebutkan jelas.
0: Ayah Nanang Marga Asih
1: Swadi Cup lah. Ward FC 0, Persib 2. Arabia Ciu tekor Udai Cup Jirayut.
0: Jirayut.
1: Dua hiji buat Persib.
0: Dua hiji. Si Jirayut
1: kemarin nonton. Lain tapi udah jadi bulan-bulanan kamar si Jirayut.
0: Jeung saja nonton jeung Soimah nya nonton aja nya. Kapsut ku kamera ta ya. Keren Indonesia lawan Thailand ya.
1: Cicing di Thailand kan si eta teh.
0: Nyanta jeung Soimah di pendukung Indonesia.
1: Oh nah aku mah Persib eta mah orang Thailand.
0: Batur di rumah sehat itu warau jeung orang Thailand nya tuh.
1: Aya kan eta dijagaan ku polisi.
0: Nya kan bawahnya juga saya umna
1: Saimah nyalah ya dengan duit di Indonesia sih teh.
0: Aya Kim juga Sinta Wecai Hatarai Hatara Tanacul.
1: Ini masih ya, pemain Persib
0: 02 Persib menang.
1: Pemain Persib
0: ya
1: mah.
0: Ya pokoknya sabar nanti kita akan rekap. Dua orang yang beruntung akan dapat dua hadiah dari Eastwood. Ini di follow atau IG-nya Eastwoodnya. So kaya live Shopee tah marurah di live Shopee si Pitri nu live
1: ke si Empit ai mane ya. Si Empit aja si Jack.
0: Si Jack tatara live si Jack mah
1: si bewok
0: geus teu jadi live si.
1: Pokona mah atur nuhun ka Pak Haji Oktav nutos masihan
0: topi. Hah? Topi jeung tas.
1: Topinya hadiah ka Kang Novos sok atur nuhun. Iya hadiah Kang Novos bawa travel bag. Nu basa itu gancang ya bising leungit. Terus buat sahabat suara atur nuhun enjing diumumkeunanya. Coba anjing mah orang ada siaran spesial.
0: Ya, kita kan kehadiran teman kita dari Jepang.
1: Pokoknya mah
0: yang kemarin sempat viral pas Asian Games di sana di Jepang.
1: Mantap pokoknya mah lah, cuma mah bohong, mah gagal.
0: Ya, sahabat suara, kita pamit. Terima kasih buat yang sudah
1: Nah, mengikuti siaran kita.
0: Menang tokor besok atau pengumuman mas?
1: Iya,
0: mas. Kamari, mas si Nopos mah kamari. Tas lu sebelum diambil.
1: Ya. Datuk kumaha ieu umumkeun ayeuna
0: kapan can menang. Nanti malam pertandingan akan berlangsung jam 19 kalau di ini mah ya kick offnya kalau nggak salah kick off, tapi kick offnya muncul jam 18 jam 7 mi.
1: Nyalah pokoknya mah antara jam 7 jam 8 udah pantengin RCTI amunter Rans
0: Entertainment di YouTube-nya Rans. Ya kita pamit sama semua, terima kasih, semoga Persib meraih poin penuh hari ini ya. Perjuangannya berat Persib ini ya.
1: Jadi dengan berat atau brot.
0: Ya, Wanda Urban pamit.
1: Elmi Urban send out.
0: Suara seru.
1: Hello Persib.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Isuara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Benar, aku selalu nunggu dirimu sahabat suara. Padahal Farah yang baru datang ya. Anyway, selamat menjalani hari Kamis dengan kondisi cuaca yang kind of romantis ya kalau dilihat dari Jakarta Selatan. Karena terik banget enggak, mendung banget juga enggak. Jadi cukup syahdu siang hari ini cuacanya sahabat suara. Sambil ditemani sama lagu-lagu enak yang sudah ada di playlist 10 lagu keren ya. Ini salah satunya kita throwback ke 2000-an awal. Mendengarkan satu koleksi dari Coklat dengan Jauh. Ya walaupun kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling sapa via udara sahabat suara ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Saya juga punya koleksi dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Bakal dimainkannya nanti juga ya. Mengawali perjumpaan kita, saya mau ajak karaokean dulu di satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi.

Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Chandra Darusman featuring Dian Sastrowardoyo, Perjumpaan Kita. Ih, luar biasa banget ya lagu tentang jatuh cinta dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat KBBI. Puitis banget, luar biasa ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di 10 lagu keren. Tapi kalau ngomongin tentang Om Chandra Darusman sih gokil ya. Gak ada henti-hentinya, beliau tuh sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi musisi-musisi. Karena beberapa postingan terakhirnya itu ngasih tahu, menghimbau gitu untuk kita semua nih yang punya karya gitu, yang gak perlu ragu lagi soal royalti, gak perlu pusing-pusing lagi soal itu. Artinya kita udah bisa mempercayakan karya kita ke LMKN gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dimana nanti kalau misalkan karya kita dipakai yang adalah lagu gitu ya, nanti pengguna akan membayar ke LMKN, kemudian nanti LMKN tuh bakal membaginya ke kita. Jadi profit sharing gitu kurang lebih sahabat Suara. Karena di Instagramnya Om Chandra Darusman nih ada beberapa statement juga yang beliau sampaikan gitu, bahwa sekarang memang menuju hal yang lebih baik lagi lah kaitannya nih bagi para musisi. Terus juga ngasih tahu bahwa ada dua berita baik untuk pencipta lagu nih terutama. Yang pertama itu kita bisa semakin mudah mendapatkan tanda kepemilikan awal lagu yang sah ini ya, melalui portal dgip.go.id. Terus ada fitur namanya POP, persetujuan otomatis pencatatan. Ini katanya fasilitas yang sangat efektif gitu. Jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ngurus segala macam soal perizinan dan lain sebagainya tentang lagu kita gitu ya. Ini cepat banget, hanya beberapa menit saja. Terus kemudian biaya pengurusannya nol. Terus ini terjadi karena terbitnya PP 30 tahun 2026. Jadi terima kasih juga untuk Kementerian Hukum RI. Sekarang udah makin lebih jelas lah. Jadi sudah makin diperbaiki makin kesini. Nah, buat sahabat Suara yang sebenarnya bankingan lirik tuh banyak gitu ya, lagu-lagu udah ada, tapi kemarin sempat ada berita soal, aduh kayaknya ribet ya kalau mau rilis lagu kaitan dengan segala macam dokumen dan lain-lain gitu. Sekarang enggak, dijalani satu-satu pasti bisa deh sahabat Suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau memutarkan lagu dari Roni Parulian. Walaupun sekarang bulannya masih Oktober ya, ini Februari ya, buat siangnya kamu ditemenin sama lagu Roni Parulian di 10 lagu.

0: 10 lagu keren gak pakai iklan.
1: Sepertinya

0: Kau dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

That was 10 to 5 hanya untukmu barengan sama Farah yang masih nemenin kamu di suara sampai nanti jam 2 ya. Tadi saya ngomong sama sahabat suara di TikTok, karena kan selain nemenin kamu di frekuensi, karena saya juga lagi live TikTok ya. Saya bilang, aduh kalau dengerin lagu 10 to 5 ya, padahal secara lirik lagu barusan tuh tentang jatuh cinta gitu, tentang keinginan kita untuk memiliki seseorang. Tapi gak tahu kenapa, karena musiknya yang sangat apa ya, syahdu banget, terus juga instrumennya, bawaannya gak

aja. Sahabat Suara juga gitu gak sih? Padahal maksudnya tuh lagu jatuh cinta loh. Ya, keren banget memang kakak-kakak Ten to Five. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang mencuri pandang. Right, hanya Sahabat Suara yang mencuri pandang sejauh saya memandang. Padahal gak kelihatan juga. Tapi kan bisa dilihat ya kalau misalkan kita lagi bertiktok ria. Walaupun Sahabat Suara aja sih yang bisa lihat saya gak bisa lihat. Tapi gak apa-apa, aku selalu juga tetap memandang Sahabat Suara ya. Makanya biar dipandang terus. Kami ini memainkan lagu-lagu yang bisa menemani siangnya kamu. Enjoy, refreshing dari hal-hal yang bisa bikin pushing gitu. Walaupun susah kalau mau move on dari berita-berita negatif gitu ya, tetap aja pengen bahas bawaannya. Tapi ya udah, kita agak minimalisir dulu siang hari ini Sahabat Suara ya. Satu lagu dari Bianca Dimas dengan Selalu Sejauh Ku Memandang, maksudnya ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Abis The Midnight Darlings dulu, semua.

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Shira dengan Luka Terakhir. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren jam pertama kebersamaan kita sahabat Suara. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena kita masih bakal bersama-sama cie sampai nanti jam 2 ya. Pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak sudah ngantri untuk lanjut menemani siangnya sahabat Suara di hari Kamis ini. Bentar lagi bakal ada koleksi dari Pas Band featuring Tere pastinya dengan Kesepian Kita, bakalan dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Make sure you stay here, so stay tune.
1: Suara warga Indonesia.
2: Dari tim

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Ava. Iya, satu lagunya baru aja nemenin siang sahabat suara. Pastinya masih di suara bareng sama Farah ya, yang sudah juga live TikTok sambil nemenin kamu di frekuensi. Jadi buat yang mau yapping-yapping ke TikTok, kita bisa langsung merapat ke sana. Sekali lagi di iswara.network. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak ya. Bakalan ada nanti di jam 12 playlist-playlist yang ciamik untuk nemenin siangnya kamu. Pastiin kamu di sini aja. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
3: Lucu nih Jackie nih.
4: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
4: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila dari tanggal 15
4: semangat yuk gitu.
3: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
4: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
4: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
4: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
3: Udah enggak ada.
4: Oh,
2: iya.
3: Lanjut.
4: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
4: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
3: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
2: Thank you lah. Ya?
1: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan Buluk. Sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebagian napi yang dipindah itu berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk napi yang terkait kasus pesta narkoba. Pemindahan narapidana merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan. Penempatan dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil asesmen.
0: Suara Fakta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Sulawesi Utara di Sekolah Polisi Negara menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso mengatakan pemberhentian sementara ini murni disebabkan oleh kendala teknis pencairan anggaran. Menurutnya, BGN kini memperketat pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan rencana kebutuhan terlebih dahulu. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya. Hai hai, yang sekarang lagi mendengarkan Isuara, balik lagi di jam kedua kebersamaan kita ya. Masih bakal berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, makanya pastiin kamu di sini aja. Sekarang saatnya saya menanti untuk sahabat Suara yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen aja bisa langsung WhatsApp 0816 114 14 atau langsung meluncur ke TikTok iswara.network.

Kalau kamu sama dengan saya, sahabat suara, kita bentar lagi karaokean di lagu ini ya, The Massive. Dengan semakin udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara, mungkin sambil menyantap maksinya, atau mungkin masih scrolling, makan apa ya siang ini? Ya udah, kita bersama-sama yuk cari solusinya, makan apa ya? Sambil sharing juga kalau ada ide. Saya tungguin di WhatsApp ataupun di TikTok sahabat suara ya. Lagu ini dimainkan sebentar lagi, habis Kahitna dulu dengan Mantan Terindah.

Klub Itis, Gejolak Kaula Muda barengan sama Farah yang masih menemani siangnya kamu, sahabat suara. Satu lagu tadi rilisan tahun 2001. Jadi Gejolak Kaula Muda bagi generasi itu ya. Coba, emang tahun 2001 sahabat suara lagi di fase apa sih? Coba deh sambil spill juga. Entah itu nyata atau mau ngarang-ngarang juga boleh sih. Ke 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network ya. 2001 kamu lagi di fase apa? Sambil saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 0816-114-1014. Hai, seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Aku sekarang sahabatan lagi Far sama yang namanya baju tebel, soalnya cuaca udah romantis. Rodo Mandan Atis. Waduh, apa tuh artinya? Boleh sekalian subtitlenya ya Nastu ya. Udah mendekati 10 derajat maksudnya. Oh, di Korea udah masuk musim dingin ya? Seru sekali. Katanya Nastu mau dengerin lomba sihir yang apa aja. Spesial buat yang sekarang pakai warna kuning gold, oh maksudnya aku Nastu ya. Nastu juga kepoin dari TikTok, ih gak absen deh. Berangkat sekolah naik angkotan, si Farah cantiknya kebangetan, asik. Oke, abis ini aku akan putarkan karena kamu mendapatkan yang namanya fast track ya. Kayak sahabat suara yang denger, ini si Farah pick me banget sih gitu. Enggak, tapi memang kalau misalkan saya mendapatkan puja-puji natural gitu sahabat suara ya, saya tuh selalu memberikan namanya fast track bagi sahabat suara yang request lagu gitu. Jadi itu adalah apresiasi saya terhadap sahabat suara yang mengapresiasi di siang hari ini gitu. Jadi kita saling support ya. Nastu, thank you banget udah gabung. Lagunya bakalan diputarin sebentar lagi ya, pokoknya kamu tungguin aja. Kemudian ada juga 0822 28 sekian sekian, siapa ini namanya, Rudy katanya.

Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is all vibe dengan Biarlah atau Hapuslah Cinta. Satu lagu soal cinta segitiga, cie. Baru saja menemani siangnya kamu, sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di fase sama, berarti lagu Soul Vibe ini special for you. Lanjut lagi, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Tisha di Depok. Katanya, Kak Farah, aku mau request lagunya Disha, Cintaku Kamu. Oh my God, kita mau galau-galauan lagi. Okay, let's go. Karena aku juga kayak Disha banget sih anaknya, Tisha. Salamnya buat sayangnya aku aja sama anakku yang baru berulang tahun. Semangat untuk hari ini, katanya Tisha. Happy birthday untuk anak kamu ya. Dan juga pastinya mikrofon saya tadi turun sendiri loh, sahabat suara. Tiba-tiba horror, langsung horror. Anyway, Tisha, thank you udah bergabung siang ini. Nanti ditungguin aja lagunya, akan diantriin ya. Terus Rudy gabung lagi, katanya capcay seafood enak juga ternyata. Oh, udah makan dia posisinya, sahabat suara ya. Kalau saya sejujurnya siang hari ini belum makan dan masih bingung. Tapi karena tadi ada Melly, salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, bilang dimsum-dimsum, saya langsung kepikiran, ih, Winglock enak nih. Nah, abis siaran karena gak terlalu jauh dari kantor, kayaknya melipir ke Winglock sih okay sih ya. Kalau sahabat suara juga punya ide makan siang apa hari ini, boleh sambil di-share. Kalau mau request lagu juga boleh, mau absen juga boleh, bisa langsung aja bergabung ya. Masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Dan pastinya sebentar lagi bakal ada satu lagu dari Fizz ya, Nina.

0: That was Ada Band dengan Langit 7 Bidadari. Satu lagu rilisan tahun 2004 baru saja dimainkan karena di request sama sahabat suara yang di TikTok. Ramai sekali yang request lagu ini, jadi makin kelihatan gitu siang hari ini yang merapat angkatan berapa ya. Tapi belum tentu juga sih, walaupun lagunya ini lintas generasi ya, tapi tetap bisa dinikmati sampai hari ini, luar biasa. 2004 ke 2026 berarti udah 22 tahun sahabat suara, gokil ya. Luar biasa teman-teman Ada Band lah, kalau bikin karya tuh mantap sekali, masih bisa dinikmati sampai hari ini ya. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, ada Indra Only One, ada Melly, Kartika Minam, Info Sekayu, ada Yuda, itu tadi sama Merzario. Dan juga masih banyak lagi yang bergabung siang hari ini. Terima kasih sudah di sini aja, nggak kemana-mana ya, barengan sama Farah. Terus di TikTok juga ada yang gabung dari Depok, Kirana Puspitasari. Katanya mau request lagu Raisa yang LDR. Tolong ya kak, lagunya diputar. Kirana, apakah lagi LDR-an banget gitu? Kalau misalkan iya, boleh nanti aku puterin. Tapi kalau misalkan enggak, ntar kita obrolin lagi Kirana ya. Anyway, thank you ya Kirana ya. Terus ada yang komplain sahabat suara di TikTok, kok aku gak disebut. Oke, halo Fa, selamat bergabung siang hari ini ya. Sabar satu-satu, sabar. Aku, kata Margareta. Ada Esa juga, terima kasih udah support ya guys. Pastinya lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin kamu. Buat yang mau request lagu, kirim salam atau absen aja. Let's go, 0816-114-1014.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodiverse.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
4: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
5: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel, Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan, harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
6: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
7: Puskesmas terdaftar, kok jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
6: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
5: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
8: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
9: Ponisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
5: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
10: Tentu tuduhan yang mengatakan sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
1: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
11: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
12: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
11: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
5: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
13: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
14: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
13: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
4: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada, harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
13: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
2: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
2: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas, dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Dengarkan Isuara di Bandung,
0: Banjarmasin,
15: Jakarta,
0: Jogja,
15: Makassar,

0: sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini Farah masih ditemenin Syakib yang baru saja merilis single bertajuk Maju Satu-Satu.
1: Yo,
0: nah, boleh ceritain gak nih, Kip, soal rilisan terbaru ini sebenarnya apa yang menjadi trigger lo merilis lagu berjudul Maju Satu-Satu?
1: Balik lagi, kan gue ayah baru, orang tua baru. Banyak sekali ketakutan dalam gue menjalani itu. Gimana caranya jadi orang tua yang baik, gimana cara jadi suami yang baik,
0: gitu. Okay.
1: Banyak sekali ketakutan-ketakutan gue yang sebenarnya gue tutupi dengan perasaan so tahu dan so berani. Makanya lagu ini gue tulis untuk nemenin atau ngelawan perasaan itu, gitu.
0: Berarti memang ini lo tulis pada saat situasi lo udah mau menjadi ayah.
1: Iya, bener banget, bener banget.
0: Oke, ini lo tulisnya sendiri. Ini maksudnya liriknya lo tulis sendiri?
1: Sendiri, terus dibantu sama Vicky Unity atau Chance. Ada grup band, band gitu, sama Zwetson. Dan juga sebenarnya pada saat itu kondisi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
0: Jadi ada korelasinya juga nih ke situasi kita ya.
1: Ada perang dunia lah, isu inilah, isu itulah. Jadi kayaknya gue ambil beberapa isu dan coba combine sama isi perasaan gue, gitu.
0: Jadilah nih si Maju Satu-Satu.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya secara ya yang paling basic sih pastinya ya, ini ngomongin tentang apa yang pengen lo kasih sebenarnya ke pendengar soal lagu Maju Satu-Satu ini, pesannya.
1: Sebenarnya pesannya simple aja, kayak seberat apapun masalah yang lo lalui, akan terasa lebih mudah dilalui satu persatu asal dengan orang yang tepat.
0: Jadi akan ke solve kok asal lo ketemu sama lingkungan yang emang ngedukung, support gitu.
1: Bener-bener. Dan gimana pun caranya ataupun bagaimanapun kedepannya, kalau lo sama gue, gue akan tenang dan lu akan aman, gitu.
0: Asik. As against the world, yeah, jatuhnya gitu, ya. Ada yang nanya juga di TikTok, rilis lagunya Kak Syakib itu udah ada berapa sih sampai hari ini katanya?
1: Sampai hari ini 4 ya, apa?
0: Ada 4 single yang udah bisa dinikmati sahabat suara ya, berarti ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan semua yang udah dirilis tuh lo tulis sendiri kah atau gimana?
1: Biasanya gue nulis sendiri, cuman kadang ada beberapa part yang gue minta tolong sama teman, contohnya tadi Vicky, Zerson, atau Rizky, atau Rin, itu sih orang-orang yang selalu bantu aku dalam penulisan maupun pembuatan nada.
0: Jadi notasi lirik biasanya dibantu sama mereka tadi itu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ngomongin lirik lagi, biasanya referensi lo itu dari mana? Kan liriknya berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, menjadi referensi lo biasanya musisi siapa gitu dari Indonesia atau seperti apa?
1: Gue suka banyak banget musisi Indo, terutama yang konsep berkaryanya kayak cerita, contohnya kayak Tulus, Juicy Lucy, Adrian Khalif, Rizky Febian, itu aku suka semua sih. Jadi mungkin base referensinya dari situ-situ aja.
0: Nah biasanya kalau misalkan lagi mau menulis itu emang harus lagi merasakan hal sesuatu dulu, apa emang lo udah bisa nulis tanpa harus ada ngerasain sesuatu?
1: Sebenarnya bisa aja nulis tanpa merasakan sesuatu, karena sekarang gue lebih lagi belajar untuk mengada-adakan
0: perasaan
1: gitu. Tapi bukan berarti gue lagi nggak ngerasain, tapi gue pasti pernah ngerasain itu, gitu. Misalnya gue ngomongin tentang jatuh cinta saat pertama,
0: kan itu udah lewat misalnya,
1: udah lewat nih.
0: Lo recall lagi tuh ya perasaannya,
1: recall aja perasaannya, situasinya.
0: Nah untuk yang rilisan ini seperti apa prosesnya sampai kayak tim yaudah oke deh kita garap nih, Kip, gitu?
1: Sebenarnya waktunya nggak lama ya, karena pada saat itu gue workshop ada lagi sekitar seminggu lah ada workshop dan jadi beberapa lagu.
0: Udah ada bankingan lainnya?
1: Cuman ini one of my best sebenarnya. Cuman yang lain juga gue rasa mantap, cuman yang ini gue rasa cocok banget buat di
0: situasinya
1: awal-awal.
0: Timelinenya pas nih soalnya.
1: Pas bener.
0: Nah nanti lagu-lagu bankingan lainnya tuh ada rencana dirilis juga?
1: Ada dong.
0: Harus ditungguin tuh ya.
1: Ada banget dong. Dan gak akan lama lagi. Jadi pokoknya buat sahabat suara,
0: Mantap
1: jangan lupa
0: sekali.
1: Stay tune. Karya-karya gue insya Allah akan secepatnya dirilis.
0: Dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini dengerin dulu tuh Maju Satu-Satu ya. Buat yang lagi ngerasa relate sama situasinya, bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu. Abis ini masih bakal ngobrol lagi barengan sama Syakib. Jadi pastiin kamu di suara, jangan kemana-mana.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, akses

0: Sisi Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026. Hey Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Siang ini juga masih bersama Syakib. Merilis lagu bertajuk Maju Satu-Satu yang ternyata itu terinspirasi dari salah satunya proses menjadi ayah ini ya. Gokil banget. Video klipnya juga udah ada. Itu secara konsep gimana tuh, Kip?
1: Video klipnya juga udah ada, tapi memang simpel banget. Jadi video klipnya cuman gue dalam satu ruangan lagi bikin Lego berbentuk rumah. Terus ada yang gangguin, intinya gitu. Okay. Silakan kalian
0: interpretasi sendiri.
1: Yoi.
0: Tapi kalau dari POV lu seperti apa?
1: Dari POV gue ya begitulah.
0: Situasi ya.
1: Gue sedang membangun rumah, terus banyak ganggu, silakan. Mengartikan sendiri.
0: Sudah bisa dinikmati juga ya. Bener. Di YouTube pastinya. Dan sekarang kita mau games nih, titipan dari produser saya. Jadi ini karena lo newbie sebagai ayah ya, ini masih kaitannya tentang ketika lo jadi ayah, kebijakan apa yang akan lo pilih dari situasi menjadi ayah ini gitu. Okay. Ya, soal anak lo. Okay, ini jadi nanti gue akan bilang kalau nanti anakku, ini ada beberapa statement yang bisa lo pilih ya. Okay. Yang pertama, kalau nanti anakku, kalau nanti anak kamu bilang mau jadi penyanyi, respon pertama apa? Ya, pasti let's go lah ya.
1: Let's go.
0: Ya, itu pasti full support.
1: Yoi dong.
0: As long as positif kali gitu. Bener. Kan. Kalau nanti anak kamu pulang sekolah sambil nangis, apa yang kamu lakukan?
1: Peluk dulu sih.
0: Peluk dulu, oke. Okay.
1: Peluk dulu sampai nangisnya beres, sampai dia udah lebih stabil untuk cerita, baru kamu mau cerita enggak? Udah mau cerita belum? Kalau udah mau cerita, baru cerita.
0: Wow. Keren, rencananya nih keren.
1: Rencananya
0: ya.
1: Rencananya sih boleh, begitu boleh, ya. Boleh, ya.
0: Kalau anak kamu bilang, "Ayah, aku manggil apa?" Rencananya
1: Benji atau enggak anak aja.
0: Enggak, si Benji manggil kamu.
1: Oh, papa.
0: Papa, oke. Okay. Kalau nanti anak kamu bilang, "Papa, aku nginep di rumah teman aku mau belajar kelompok." Tapi itu hari Jumat. Gimana?
1: Di rumah siapa? Pulangnya jam berapa? Nginep ya?
0: Nginep.
1: Ya boleh aja asal video callannya sebelum bobo.
0: Oke, okay, gitu. Tetap pantau ya.
1: Yeah.
0: Aman. Kalau anak kamu suatu hari bilang, "Papa, aku takut gagal." Kamu bakal bilang apa?
1: Gak apa-apa, Nak. Gagal, takut gagal itu wajar justru. Ketika kamu takut artinya kamu ada perasaan untuk mempersiapkan lebih.
0: Okay.
1: Jadi siapkan aja perasaan, siapkan aja gimana caranya biar kegagalan itu bisa diminimalisir.
0: Right, jadi tetap suruh lanjut ya, dilanjutin aja tuh situasinya ya. Manggung belum selesai tapi udah dapat kabar anak ikut tawuran.
1: Shit.
0: Gimana nanti lo akan gimana tuh kalau ada situasi itu?
1: Gak kayak Sherlock nang, gue bawa barang juga nih.
0: Bicara. Gue ngapain ikutan jatuhnya? Masa misahin kan, misahin.
1: Gak boleh
0: masa,
1: dong.
0: Iya, masa ikut bergabung
1: dilarang,
0: ya.
1: Dilarang kekerasan guys.
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan. Oh ini lanjut atau udah nih? Ternyata sesi yang berbeda lagi, Bulski. So sorry ya, aku baru lihat nih.
1: Gimana?
0: Dapat tawaran nyanyi di kondangan itu kamu ambil atau
1: ambil lewat? Ambil lah.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa dilewat selagi itu
0: bernyanyi, menghibur. Ya. Gokil. Ada bagian lagu yang menurut lo semua orang ada bagian lagu enggak yang menurut semua orang bagus tapi menurut lo kurang lo sukai gitu ya dalam satu lagu, lo akan lanjut atau udah aja? Nggak dinyanyiin lagunya?
1: Lanjut sih.
0: Tetap ya?
1: Tetap aja lanjut.
0: Untuk hibur orang soalnya.
1: Iya,
0: bener. Kalau dapet tawaran nyanyi tapi dibayar pakai perlengkapan anak, lanjut atau udah?
1: Tergantung perlengkapan anaknya sebanyak apa nih. Oh, stok selama 2 tahun go.
0: Nah, kalau 2 tahun mau lu? Mau tuh? Masih mau tuh ya? Oke tuh ya, buat brand-brand. Kalau misalkan kamu mau Syakib nyanyi, asal buat 2 tahun aja. Boleh tuh, disikat ya. Sambil lanjut juga, yang mau dengerin lagu Syakib dulu sebelum kita lanjut obrolannya, bisa langsung streaming aja untuk lagu Maju Satu-Satu ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Syakib. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

hanya puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: masih di suara barengan sama Farah Fairuz, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, Syakib. Yuhu. Masih barengan sama kita di sini dan membawa karya terbarunya Maju Satu-Satu yang udah dirilis dari 10 September kemarin ya. Tapi Kip, tadi kan lo sempat spill juga udah ada beberapa bankingan lagu. Ini ada rencana mau EP, album atau gimana Kip?
1: Mungkin gue nggak bisa langsung belak-belakan ngomong, tapi kemungkinannya ada.
0: Oke. Okay.
1: Karena habis dari Maju Satu-Satu ini, gue bakal banyak rilis lagu, intinya begitu.
0: Oke. Okay. Tentang apa udah boleh spill belum? Kaitannya?
1: Kaitannya banyak sih, yang jelas.
0: Gua kehidupan pengen, ini gitu ya?
1: Ya, gue pengen banyak nge-share kebahagiaan yang gue lagi rasain.
0: Oke. Okay, berarti kita bisa nantikan seperti apa tuh ya?
1: Yo, eh dong.
0: Upcoming project atau upcoming panggungan yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Aku gak apa, jadi buat teman-teman bisa langsung pantau aja di sosmed aku. Buat yang pengen tahu panggungan aku atau bahkan kapan aku rilis lagu lagi, di follow aja di Instagram atau di TikTok atau dimanapun TSAQQIB. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin lagu aku, bisa ke All Music Platform dan juga bisa ke YouTube-nya Trinity Optima.
0: Mantap sekali. Tapi boleh dong nyanyiin sebaik sebaik aja yang paling favorit dari lagu Maju Satu-Satu.
1: Refnya sih.
0: Oke, singkat.
1: Dari bridge sebelumnya deh.
0: Yeah.

Gokil, luar biasa. Syakib, thank you banget ya udah main ke Iswara. Dan sekali lagi pastinya lagu Maju Satu-Satu ini sudah bisa dinikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, di request juga di Iswara. Dan kita tunggu rilisan berikutnya, ntar main lagi kesini Kip ya. Thank you, udah mampir. Dan biar makin afdol dong, kita langsung aja putarkan satu lagu dari Syakib, Maju Satu-Satu. Yuh.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historic urban landscape. Pameran Bandung Milestone di Micro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HUL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut. Antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Alkatiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan maupun dikembangkan.
1: Jadi awalnya adalah membangun kawasan historikan penataan kota historis itu, yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibongkar, apa yang mau dipertahankan. Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi, satu lagi tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista.
2: Hanya dirasakan
1: itu dulu. Itu aja tidak tertata dengan baik.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
3: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelakunya udah ada. Ini pelaku. Kita ini regulator aja. Nggak usah jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya PWC 2026.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026 PD Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
4: Kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFB yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFB. Ya, begitulah.
5: Pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.

0: sama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di jajaran Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya. Dan ini dibuka untuk umum gratis.
1: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
2: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
3: Sapura Sumurge Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musikonik di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaran Terindah 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Iklan

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Banyak orang ya, kan? Cebok mah belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri. Ini musibah.
1: Gak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft, tau gak?
0: Aduh, gayung loft.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya.
2: Bagian V-nya
0: yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca orang. Cebok mah belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gaya Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed? Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan.
3: Serang. Oh, Serang. Serang.
1: Gitu, bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
0: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali itu dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
2: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah,
1: anak
3: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: 2026. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026, hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa

di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft Mode October 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Aduh, sore hari ini betul-betul luar biasa hari dangnya ya kan. Apapun aktivitasnya, wah pokoknya betul-betul hari dang. Atau saya saja, tidak ya? Sepakat kan, betul ya? Ya karena memang cuacanya seperti itu sahabat suara. Tapi tidak apa-apa, jangan dikeluhkan ya. Karena segini juga alhamdulillah udara masih bersih untuk dihirup ya kan. Tidak seperti saudara-saudara kita di Kalimantan dan juga Palembang yang lagi bersaing dan berjuang banget. Bukan bersaing atau ya, berjuang. Benar-benar berjuang untuk menghirup dengan seada-adanya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sekarang masih bisa menghirup udara segar. Dan bisa request lagu tentunya di 0811-221051. Sambil tentunya tetap mendoakan juga ya saudara-saudara kita supaya segera nih berakhir bencana dari kebakaran hutannya gitu kan ya. Dan yang pasti juga Anda boleh merequest lagu-lagu yang spesial sekali hari ini, yaitu lagu-lagu jadul ya kan. Karena hari Kamis jadul, jadi lagu-lagunya boleh banget untuk di request. Apakah itu menimbulkan kenangan ya, atau juga ya ingat aja sama seseorang yang, ya bolehlah mau ingat seseorang juga boleh, peristiwanya juga silakan ya, bebas, pokoknya bebaskan. Seperti saya mungkin sedikit berbagi, karena kemarin juga dari Iswara itu ya, saya harus liputan juga untuk meliput The Papandayan Jazz Fest. Itu saya sangat-sangat Kamis jadul banget ya, itu nonton Ruth Sahanaya Mama Ute. Wah, itu sebuah pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan. Karena apa? Karena walaupun saya bergerak di bidang yang sama ya sahabat suara, yaitu bidang entertainment, tapi kan genrenya beda. Yang satu mah diva, saya mah apa itu ada anak band ya, jadi tara pendak gitu kan. Yang satu pensi, yang satu pensi SMA, yang satu lagi ballroom hotel bintang 5 gitu kan. Ibarat kata seperti itu. Jadi kadang-kadang gak ketemu. Nah sementara Mama Ute sendiri eksistensinya sudah sejak saya SD. Kebayang gak? Ketika nonton itu kayak aduh merawat kenangan banget gitu kan. Jadi yang ada selain nyanyi, saya itu nangis sahabat suara. Dasar ya ibu-ibu epes mer, jadi nangis wae pas nyanyi. Pas nonton teh geura Hendra kalau aku teh cerik jeung cerik gitu ya. Padahal seru, dia nyoba lagi astaga harna tuh hari aku cerik ya kan. Dan jadi kalau misalnya sahabat suara itu pengen juga request lagu Mama Ute, boleh banget ya. Sekali lagi 0811-221051. Habis ini saya akan bacakan SMS-SMS yang sudah masuk. Dan yang pasti kita doakan juga supaya Yuni Melina Sari, Melia Sari segera sembuh dan bisa siaran lagi sama sahabat suara, oke? Okay?

0: kalau belagu
1: muka lo jauh.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara santai Kamis jadul di hari Kamis ini. Dan nemenin sahabat suara semua dengan lagu-lagu yang pastinya lawas ya. Mau tahun berapa, mau genrenya apa, silahkan di request aja ke 0811 221051. Tapi tentunya hari Kamis adalah hari yang bikin apa ya, bikin seneng, karena besok udah pasti suasananya lebih santai. Kemudian weekend, artinya kita bisa kumpul bareng sama keluarga atau teman atau mungkin komunitas gitu ya, karena lebih santai lagi gitu kan, udah gak kerja. Nah kalau misalnya kayak gitu, mendingan sahabat suara ajakin deh keluarganya ke Pago Restoran di Depa Pandayan Hotel. Karena di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya itu setiap Sabtu malam gitu kan. Sekarang hadirnya tuh setiap minggu, mulai pukul 12 siang sampai jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati juga menu All You Can Eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari yang dari Yong Taufu, kemudian dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, kemudian sate, hingga aneka dessert favoritnya. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapetin promo buy 4 get 5. Untuk reservasinya silakan WhatsApp ke 0811 2232 392, atau follow Instagramnya di @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Sekarang kita bacain dulu. Ini adalah dari Johan ya. Selamat sore penyiar Radio Iswara. Johan, lagu Bayangan You Can katanya. Makasih atas dibacakannya, diputarkannya lagu ini. Salam Tasik. Salam Tasik Acan Ayah Hujan. Oh, kalau di Tasik belum ada hujan, panas euy, sama di sini juga nanggung pisan katanya ya. Katanya. Sore Teh Manik, aku Ibu Elin, istri Abah Johan. Oh, ini barengan ya. Halo Bu Elin. Lagu Cinta Kini Inka Kristi, salamnya ke Teh Yuni cepat sembuh. Siap, nanti disampaikan ya Bu Elin. Utamanya Kak Nu lagi siaran meren ya. Ke anakku lagi sakit juga. Aduh, cepat sembuh anaknya, sehat selalu ya. Terima kasih. Baik, ada lagi. Ini adalah Jajang. Oh, Jasep. Hai Kang Jasep. Pengen Laluna Yang Tiada Abadi, siap. Salam sehat Kang Teh Manik, Ahendra, dan Kang Gomas DC, Ibu Zidni, Mbah Endang, Abai Bekasi, Nuansa Teh Wini, Riki Cimahi, Johan Tasik, Pak Budi Cimaung. Nuhun Teh Manik, nuhun Ahendra. Sami-sami Jasep. Ada yang kelewat katanya, salam buat Mah Kei Dubai. Wow, siap-siap. Baik, nanti dicari ya. Bukan dicari lagi, ada. Pasti diputerin ya. Kemudian ada lagi Sahid

Amin ya robbal alamin. Oke, kalau gitu kita puterin dulu requestannya pertama dari siapa ya tadi ya? Dari Jasep ya? Bukan. Dari Bah Johan. Siap kalau gitu. Ini dia. Ada

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mudah-mudahan seneng ya lagu ini diputerin dari Paramita Rusady, Janjiku. Yang masih mau request ke 105,1 FM Suara Bandung, boleh ya di 0811 221051. Dan dari tadi juga sudah diputarkan lagu-lagunya, tapi sekarang saya pengen bacain dari Kang Utan nih. Assalamualaikum, Teh Manik gak ketemu di TPJV, padahal saya juga di day 1. Iya ya. Dan kayaknya tuh padahal saya ketemu banyak orang gitu loh. Cuman Kang Utan gak lihat. Padahal kalau lihat saya tinggal disapa aja ya. Tapi memang gak lihat kayaknya Kang Utan ya. Ada saya sih di sekitaran ini konsumsi. Di area makanan ya. Sekilat aja ketemu Kang Wanda pas mau maghrib. By the way, salam sehat kasadaya sahabat Iswara Bandung, terutama Kang Teh Yuni, mugi enggal pulih. Amin amin ya. Tapi alhamdulillahnya Yuni ini sudah di rumah lagi katanya. Jadi tinggal pemulihan aja. Makasih doa-doanya ya. Sekarang Menyungkeun dan Lydia Imaniar. Siap Kang Uten, nanti diputerin ya. Ada lagi, selamat sore Mas Dese. Mas Dese katanya bilang sore Teh Manik, cede mekar bakti sore ini teh. Requestnya maaf Jikustik. Selamat sore buat istriku di rumah, Abah Endang, kemudian Kang Jasep, Kang Johan, Teh Nia, Tono Pasir Honje, Kang Wahyu Ciseeng, dan sahabat suara dimanapun. Buat Teh Yuni cepat pulih dan cepat pulih kembali ya. Buat Teh Manik dan Hendra tetap jaga kesehatan. Amin amin. Semoga sehat, bahagia dan berkah selalu hidupnya. Matur nuwun gitu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dese. Atur nuwun ya pesannya ya. Kemudian assalamualaikum hadir Dubai. Wah, Dubai mendengarkan sambil streaming, mulinya ditemenin denger Iswara. Boleh ya minta lagunya dari Iwan Fals? Bebas lagunya katanya, terserah dipilihin aja ya. Makasih banyak. Apa judulnya bebas? Enggak ya, enggak ada ya. Kalau bebas mah Iwake ya. Siap. Banyak salam Kang Sadayana, Wilujeng tugas teteh. Mahke di Bandung, kerja di Dubai. Mantap sekali Kang Mahke. Aduh, keren ya. Salam juga buat teman-teman Indonesia di Dubai. Okay, baik. Ada ibunya Zidni, yaitu Teh Sumarni Dese. Assalamualaikum, sore Teh Manik cantik, Masya Allah. Udah sering baca request suamiku kan? Ya betul. Aku istrinya, aku juga sudah mulai hafal ibunya Zidni ya. Requestnya terlalu dari Kirei. Teh, salamnya untuk suamiku di rumah, Abah Endang, Kang Jasep, Kang Johan Tehnia, Kang Tono Pasir Honje, dan semua sahabat suara yang lagi dengerin. Untuk Teh Manik dan Kang Hendra, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak, salam, waalaikumsalam ya. Ibunya Zidni nanti diputerin lagunya. Nah sahabat suara, sebelum kita putarkan lagi lagu-lagu jadul requestan sahabat suara, kita dengerin dulu nih, ada informasi yang penting banget dari kami ya, yang lagi ada di PT Rohto Laboratories Indonesia dalam acara Bank Resona Perdania Support CSR Rohto Peduli Clear Vision for Brighter Future 2026. Seperti apa informasinya? Silakan Kakak Mia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: 105,1 FM Iswara Bandung. Sahabat suara, sekarang Mia lagi ada di PT Rohto Laboratorius Indonesia dalam acara Bank Resona Perdania Support Rohto Peduli Clear Vision for Brighter Future 2026. Nah, kita lagi ngobrol dengan Mr. Ichiro Sakai sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Resona Perdania. Halo Bapak, apa kabar?
4: Ya baik, ya terima kasih.
3: Oke, saya mau nanya nih Pak, pada tahun ini Bank Resona Perdania kembali mendukung program CSR Rohto Peduli dengan membagikan kacamata gratis dalam rangka merayakan Hari Penglihatan Sedunia. Mengapa Bank Resona Perdania tertarik mendukung kegiatan ini?
4: Kali ini kebetulan kolaborasi tahun ketiga untuk kita untuk mengikuti acara CSR seperti begini. Tapi hubungan antara Bank Resona sama PT Rohto sudah lama sekali. Dan Bank Resona Perdania juga sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Dan dulu PT Rohto kantor pusatnya ada di satu gedung. Jadi hubungan kita kuat dan ketat sekali. Dan kali ini bank kami juga ingin memperkuat acara CSR kelanjutan atau yang lebih dalam kesehatan. Jadi kita memutuskan untuk melanjutkan acara seperti ini dengan PT Rohto.
3: Oke, sahabat suara, nah udah dengar kan penjelasan dari Bapak, dan kita mau nanya lagi nih, bentuk kegiatan apa yang dilakukan oleh Bank Resona Perdania di kegiatan CSR Rohto Peduli ini?
4: Ya baik, tentu saja fungsi utama sebagai bank umum di Indonesia ini untuk memberikan keuangan yang bagus untuk perusahaan atau masyarakat. Tapi fungsi kami bukan hanya itu saja, ingin mengkontribusi untuk masyarakat dalam edukasi atau kesehatannya. Jadi kami pikir bahwa kegiatan seperti ini ya sangat sesuai dengan kebijakan Bank Resona Perdania kami. Ya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih Pak. Ya, sahabat suara, sekarang Mia sedang dengan Bapak Mudaya Masidi sebagai Presiden Direktur PT Rohto Laboratories Indonesia. Oke, selamat siang Bapak. Rohto Indonesia mengadakan program CSR Rohto Peduli dengan membagikan kacamata gratis dalam rangka merayakan Hari Penglihatan Sedunia. Boleh dijelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan CSR ini?
2: Tujuannya memang tahun ini kita lakukan lebih banyak ya titiknya. Tahun lalu 1.200, tahun ini kita bagikan 1.500 kacamata secara gratis. Dan sekolah yang kita kunjungi juga lebih banyak, tahun ini ada 15 sekolah. Dan yang menjadi sasaran kita adalah anak-anak siswa di SD dan SMP. Tujuannya agar kita bisa melakukan edukasi yang pertama, bagaimana menjaga kesehatan mata. Yang kedua, kita melakukan penyisiran, melalui penyisiran untuk dilakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh, sehingga siswa itu tidak ada perasaan khawatir, takut dan sebagainya, kita periksa matanya. Dan mereka yang memang membutuhkan alat bantu kacamata, kita berikan secara gratis, sehingga tujuannya mereka bisa belajar lebih baik dengan bantuan jari kacamata secara gratis ini.
3: Kenapa target penerima bantuan kacamata gratis yang dipilih hanya siswa SD dan SMP yang berada di wilayah sekitar sini, Pak?
2: Sebenarnya sasaran kita sekolah yang tersebar ya, bukan hanya di sekitar pabrik. Tersebar di Bandung, Purwokerto, Surabaya, Malang, dan Jember. Iya. Dan kita pilih SD dan SMP karena mereka kan masih muda ya, masih belum terlalu dewasa, sehingga mereka ada batasan, ada ekonomi, ada sosial, dan sebagainya. Jadi dengan pemeriksaan dan program ini bisa mengatasi batasan-batasan tadi. Jadi kita tahu mereka yang memang membutuhkan kacamata siapa saja, dan kita berikan kacamata yang sesuai karena sudah dilakukan pemeriksaan secara akurat.
3: Oke, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat suara dalam langkah Hari Penglihatan Sedunia ini.
2: Pesannya mungkin dalam rangka World Sight Day, mata adalah bagian yang penting ya bagi kita, karena kalau mata kita sehat, kita bisa belajar dan bekerja lebih baik. Jadi mudah-mudahan program ini juga bisa meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan mata.
3: Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sukses selalu. Demikian sahabat suara, Mia melaporkan dari acara Bank Resona Perdania Support Rohto Peduli Clear Vision for a Brighter Future 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah.

0: Pergi ke Nyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore buat yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan tentunya selamat sore juga untuk yang sudah request lagu tapi lagunya belum diputerin. Tunggu aja ya, mudah-mudahan segera diputarkan. Dan juga tentunya buat sahabat suara yang mendambakan nih, bisa healing-healing di sebuah tempat yang view-nya tuh benar-benar tidak terlupakan. Coba deh langsung datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamarnya juga nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang sangat menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Kemudian, aduh duh, kok tiba-tiba ingin bersin? Fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa. Aduh kok tiba-tiba ini ya? Di sini kayaknya banyak debu ya. Aduh, nyalain lagi aja deh. Maaf loh sahabat suara, ini ada selingan dikit ya. Jadi kita bisa menikmati sahabat suara. Jadi liur aku bacanya. Yang mana tadi? Oh iya, kita bisa bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologis ternama. Untuk itu sahabat suara bisa telepon saja ke 87806688 atau follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung ya. Baik, sahabat suara, kita bacakan dulu nih request-request lagu dari Kamis jadwalnya. Seperti sore ini ada Assalamualaikum, mana-mana? Sore teteh, mama saya, oh, dia mau menitipkan ya. Sore teteh, mama saya request lagu Kus Plus atau Pance ya. Pance Pondaah ya. Nanti kita coba cariin ya. Dari siapa ya tadi, Indra? Dari Dian, okay. Siap teh Dian ya. Ada lagi Dini di Pasir Luhur. Sore teh Manik, pingin diputerinnya Pingkan Mambo dong, yang bila masih ada kesempatan. Kirim salamnya buat alumni SDN Pada Suka 1, MTS Muhammadiyah 3, dan MA PGII 2 Bandung. Siap. Semoga kelak kita bertemu lagi. Dan buat teman dekatku Aulia, sehat selalu. Terima kasih teteh, salam kenal ya. Semangat, baik Pak Dini, terima kasih. Ada lagi Anggi, ya Anggi di GBI. Assalamualaikum, selamat sore teh Manik, gimana kabarnya, sehat? Semangat selalu ya, sehat alhamdulillah Anggi. Teh, saya mau request lagu dari Glenn Fredly, judulnya Akhir Cerita Cinta. Salam sapa untuk teh Manik, semangat siaran untuk teh Yuni Syafakilah. Lekas sembuh dan pulih kembali untuk kru operator dan semua pendengar Iswara Bandung. Di Kamis jadul aja, makasih ya teh. Siap-siap, terima kasih ya. Bacain lagi, ada Asep Lin Nur Indra. Selamat Kamis jadul teh Manik, salah memotong. Selamat Kamis jadul teh Manik dan Kang Hendra. Request lagu Salahi Aku dari Rio Febrian. Lagunya buat teh Manik, Kang Hendra, dan buat semua pendengar Iswara yang masih di jalan menuju rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Ngomong-ngomong tentang perjalanan ya, saya menemukan kenyataan bahwa hari ini tuh ternyata padat banget loh menurut saya daripada hari kemarin. Entah kenapa ya, apakah mungkin juga karena pembangunan trotoar Kota Bandung lebih banyak ya. Jadi di mana-mana banget sekarang itu. Jadi mungkin buat sahabat suara lebih berhati-hati, lebih menyiapkan waktu lebih banyak gitu ya. Misalnya nih istrinya posesif, kamu tuh lama-lama teuing, nah kasih tahu aja ya. Dan enak kalau sekarang tuh bisa tinggal difoto kan ya. Kalau dulu teh nggak bisa ya, kita tuh motret-motret gitu kan, malu, namanya juga handphone poliponik ya, apal kan? Kan suaranya teh gitu hungkul gitu kan, paling banter itu gamesnya adalah snack ya, itu dia. Jadi begitu pesan saya, mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan, oke? Okay?
Dibacain lagi Indra atau kita puterin lagu dulu? Oke, kalau gitu kita langsung aja yang request lagu Iwan Fals. Ini dia Mata Indah Bola Pingpong.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super

0: Bryan Adams, Another Year Has Gone. Oh, udah lama banget nih gak bacain lagu berbahasa barat. Aduh, kangennya. Tapi tentunya sekangen itu juga saya dengerin lagu-lagu jadul yang sudah dipilihkan sama sahabat suara. Karena lagu-lagu yang dipilihkan itu justru di luar yang biasanya saya puter gitu ya. Jadi saya ikut-ikut terkenang gitu loh sahabat suara. Jadi terima kasih loh ya, sudah mengingatkan lagu-lagu yang lain-lain gitu kan. Biasanya tuh kita kalau dengerin lagu kan, kalau misalnya di komputer gitu ya, di HP, itu kan itu-itu mulu. Playlistnya tuh playlist kita sendiri gitu ya. Jarang banget dengerin yang lain-lain, kecuali kalau kita dengerin Iswara ya pastinya dong. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk yang sudah request, seperti Abandang Bagja, Assalamualaikum, Hulu Jeng Sonten, Neng Manik Laluna. Ih, senang banget deh kalau aku tuh udah dipanggil Neng. Makasih Abandang ya. Kayak gitu aja aku bahagia dah ya. Juga operator all crew Iswara Bandung, salam sehat di Kamis Jadul. Di Kamis Jadul Mantul katanya ya. Abah request Lepas Kau Pergi. Abah, lagu Lalunanya udah diputerin tadi, udah di request. Tapi gak apa-apa ya, kita pilihkan lagu lain mungkin, atau mau diganti lagunya boleh. Abah mau nyapa Mas Dese and Mama Zibni di Mekar Bakti Residen. Kemudian Pak Budi Kapolsek Cimaung, Beng Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwide, Kang Johan Tasik, kemudian Kang Uten Gambir, Tehnia Cibodas, Mami Deva, Kang Tono Pasir Honje, Panuansa di Setra Duta. Pokoknya semua aja. Buat Neng Yuni juga yang lagi pemulihan, semoga cepat sembuh lagi ya. Siap disampaikan ya Abah ya. Semoga sakitnya menjadi pelebur dosa dan kesalahan kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Amin, amin, amin, amin. Mau nuhun Neng Manik, Abah follow di TikTok juga. Waduh, Masya Allah, terima kasih Abah ya. Kemudian buat bontot Abah lagi streaming di Chibashi Tokyo. Wow wow wow wow, salaman Alfarizi, jaga salaman Alfarizi, jaga selalu kesehatan ya, Dek. Wah, mantep banget Abah anaknya di Tokyo ya. Bandung mah baheula Tokyo cenah. Tokyo maksudnya ya. Oke, okay, baik, ada lagi Gali Sara Teh Manik, aku mau request Laluna. Wah, luar biasa nih ya, permintaan lagu Laluna banyak banget. Tadi sudah diputarkan Gali, boleh diganti lagunya. Jadi yang suka ketukar-tukar sama Laluna, misalnya 10 to 5 gimana? Salam buat Bandak Begundals, Eger Indo, hatur nuhun. Siap, salam juga buat Eger Indo ya. Assalamualaikum, Wilujeng Sonten, ini datangnya dari Dayat di Arcamanik. Eh, caket nih Dayat, Sarang Bumi Abdi. Mugia sehat-sehat tur se-Rizki, request Laluna juga yang Selepas Kau Pergi. Mantap, mantap, mantap. Ingat katanya dipoyok sama teman sekelas karena diputuskan pacar pas lagu ini. Lagi hype-hypenya. Salam kangen nunggu pingkeun, sehat-sehat tur berkah nuhun. Assalamualaikum. Aduh, Masya Allah, banyak banget nih yang aku putus cinta terus dikasih lagu ini gitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang memberin udah ada jodohnya ya. Kemudian siapa lagi ini, Andra? Sandi Kustejo di Banjaran, Kamis Jadul, requestnya Vina Panduwinata, judulnya Cinta-Cinta-Cinta dong. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara, Trim, Teh Yuni dan Kang Hendra. Siap, sami-sami Kang Sandi ya. Satu lagi ya, sebelum kita puterin lagi lagu yang sudah di request, Teh Manik request dong Ariel Noah, Salam Kabarudak Persib Sealam Dunia. Siap. Wah, Ariel mah kita duluin. Wah, apa lagi. Jujur saya juga ngefans ya. Baik, itu dulu aja kita bacainnya. Yang lain nanti kita bacakan juga. Namun yang pasti nih, sahabat suara, ada sebuah info yang luar biasa, yaitu 25 ribu mahasiswa diterjunkan untuk menangani sampah Bandung Raya. Mantap banget. Targetnya adalah mengurangi 1000 ton per hari. Iya ya, ini soalnya udah berlebihan gitu kan. Jadi pemerintah Provinsi Jabar, Jawa Barat menyiapkan langkah besar untuk mengurangi persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Yaitu sebanyak sekitar 25 ribu mahasiswa akan diterjunkan ke masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah mulai dari rumah. Ini bagus banget ya. Program tersebut menyasar 52 sampai 56 kecamatan di kawasan Bandung Raya dan akan berlangsung dari Oktober sampai November 2026. Dan akan dikonversikan setara 10 SKS. Mantap. Targetnya cukup besar, Pemprov Jabar ingin mengurangi timbunan sampah hingga 20% atau sekitar 1.000 ton sebelum masuk ke TPA Sarimurti. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Bandung Raya menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari. Jika pengurangan dari sumber bisa mencapai 20%, maka sekitar 1.000 ton sampah dapat ditekan agar tidak berakhir di TPA Sarimurti. Jadi mungkin bentuknya adalah ini kali ya, sosialisasi ya, bagaimana kita memilah sampah di rumah. Tapi alhamdulillah sih kalau di RW saya itu ada, udah disuruh kumpulin sampah organik, itu beda banget ya, dipisah benar. Terus yang ngambilnya juga petugasnya itu juga ada yang sampah organik gitu. Terus satu lagi mah ya sampah yang biasanya aja, yang kering-kering. Mudah-mudahan ini bisa nyampe. Cuman ada sedikit ini doang sih, protes kali ya, saya pagi-pagi tuh kalau udah nganter anak balik lagi ke rumah, itu di Cicadas yang sudah bagus dan rapi itu tiba-tiba burulu, weh, nambru itu sampah-sampah dari pasarnya, kayaknya nunggu diangkut gitu. Cuman masalahnya adalah di tempat yang bersih dan trotoarnya yang baru diganti itu loh. Itu teh kesepakatan siapa, aku tidak mengerti kenapa harus di situ enggak gebruknya gitu kan. Aduh, ini mah benar-benar deh suka ada-ada aja gitu kan. Memang jadi sebuah mental yang harus dipersiapkan dari rakyat Bandung. Aduh, rakyat lagi. Masyarakat Indonesianya. Masyarakat Bandung itu adalah ya itu tadi. Mudah-mudahan dede-dede mahasiswa bisa memberitahukan juga ya. Bisa ikut memberikan informasi dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Bandung dan se-Jawa Barat khususnya ya. Semoga sukses ya adik-adik, dan kita juga sebagai warga Jawa Barat, mari kita sukseskan bersama pemilahan sampah, berkurangnya sampah 20% agar apa ya, tidak tertimbun di TPA Sarimurti dan dikelola baik oleh Provinsi Jawa Barat. Begitu, sekian sekilas info.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Ya, selamat malam Pak Yayan yang dalam perjalanan pulang. Waduh, ini mah luar biasa, Wakasek SMP 5 Bandung ya. Dalam perjalanan pulang dan kayaknya lagi sibuk-sibuknya juga mempersiapkan ini anak-anak ya, ngawal anak-anak untuk bazar SMP 5. Ya kan, ini tahun lalu aku lebih tang tahunya, ahiu. Pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya banget, karena sebentar lagi Oktober nih akan digelar ya. Dan yang pasti juga SMP 5 bakal reuni akbar nih, seperti waktu itu juga ngobrol-ngobrol sama ikatan alumni ya. Wah, pokoknya mah sibuk banget nih. Wilujeng dugi ka bumi ya Pak Yayan. Aduh, bahasa Sunda aku bener gak sih? Nekat dia, aduh. Hatur nuhun pisan sudah request lagu kesini. Dan terima kasih juga nih buat sahabat suara yang sudah request lagu ya. Tapi jangan lupa, saya juga pengen ngasih info bahwa di Intercontinental Bandung Dago Pakar ini ada Damai Delights yang mempersembahkan The Grand Table. Ini adalah pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan setiap hari hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kita bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orangnya. Kemudian sahabat suara juga bisa mengajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seperti seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, kemudian braised US brisket, barbecue grilled station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Untuk reservasi langsung saja hubungi 87806688 atau 08112142378 atau visit Instagramnya @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Baik, kita bacakan dulu request yang sudah masuk. Selamat sore untuk Atek. Kang Atek bilang pengen lagunya Ahmad Dhani, Aku Cinta Kau dan Dia. Hatur nuhun, siap Kang Atek. Di Karangtineng ya. Kemudian ada Kang Jejen. Idola zaman iRadio dulu, FM sekarang iSuara Jaya terus katanya. Oh, siap. Salam buat Teh Manik dan Kang Wanda dan Kang Elmi. Oh, ini Teh dari atas ya. Sorry. Terima kasih katanya suara top lagu Noahnya. Salam Teh Manik, Kang Wanda dan Kang Elmi. Siap, hatur nuhun ya. Baik, sekarang kita punya info lagi nih sahabat suara. Jadi sekarang mengenai pemerintah kota Bandung, kalau tadi Pemprov gitu ya, sekarang Pemkot, ini berencana melakukan perombakan besar-besaran di kawasan alun-alun dan sekitarnya. Langkah ini diambil agar kawasan pusat kota Bandung ini bertransformasi menjadi area bersejarah yang terpadu. Menggunakan konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Jadi alasan utama dibalik rencana perombakan ini adalah karena tata kelola kawasan ini masih berjalan secara terpisah. Setiap pihak mulai

dilakukan secara terburu-buru. Jadi woles dulu gitu ya, santai. Pemkot Bandung menargetkan acuan atau dasar penataan kawasan alun-alun yang matang akan rampung di tahun 2027. Jadi si konsepnya itu baru akan rampung di tahun 2027. Nah, pelaksanaannya duka ya, nanti kita segera kabarkan lagi gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan apapun yang direncanakan sama pemerintah Kota Bandung berjalan dengan lancar ya kan. Yang pasti tenang, jurik-jurik yang ada di sana tetap akan mengawal juga.

0: forever. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Halo wargikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Hah, tidak terasa ya waktu juga. Oh, kayak radio jadul. Emang ini di Kamis jadul. Tapi tentunya terima kasih banyak sahabat suara sudah menemani saya selama 3 jam ini. Sudah merequest lagu dan saya juga sudah memutarkan lagunya. Mudah-mudahan semua senang, semua bahagia. Jadi ini waktunya saya juga untuk pamit dari Anda sahabat suara. Terima kasih sekali lagi dan yang pasti selamat sampai tujuan. Kemudian besok mudah-mudahan segala yang diupayakan, diikhtiarkan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang pasti berkah dong ya. Baik kalau gitu saya Manik Laluna pamit dari Anda semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan info

tiko.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril sampai jam 11 malam. Selamat

putus secara sepihak sampai sekarang belum ada permintaan maaf nih gitu. Caranya gimana? Langsung aja kirim pesan-pesan lo itu ke 0816-114-1014. Let's go! Untuk pertama, gue awali dengan Fist Arteri. Mudah-mudahan yang di jalan jangan pada ngantuk ya. Anyway, nanti gue juga akan live di TikTok iswara.network sekitar jam 9 malam. 9 malam. Setengah 9 lah, sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana. Stick around on 101.4 FM, Iswara Jakarta. Suara warga Indonesia.

Kuningan, Ber lagi kelar gym nih, kelas lu. Hari ini push apa pull nih? Mampir makan sate Padang dulu biar gak pingsan. Wah, mantap lu, abis bakar 300 kalori langsung diisinya 800 kalori ya. Balance, balance tuh. Tapi gak apa-apa ya, kalau kata orang mah udah yang penting lu defisit kalori gitu. Makan mah bebas aja. Ada Dion from Kelapa Gading, lagi nongkrong di coffee shop sendirian nih, Ber. Gue biasanya dia ownernya nih kalau dia nongkrong di coffee shop sendiri gitu. Titip salam buat kasirnya yang tadi senyumnya manis banget ya. Yon, jangan lewat sini Yon. Kasirnya belum tentu dengerin, lu langsung bro. Kasirnya murah senyum ya. Gue ada fakta nih soal senyum aja. Ternyata senyum orang Indonesia tuh bukan cuma stereotip doang. Kalau kata bule, all of the Indonesian people have a beautiful smile. They're all smiling to me. Iya, karena kalau berdasarkan data Go Up World Poll, ada 92% responden di Indonesia yang bilang kalau banyak tersenyum atau tertawa. Gimana sih maksudnya? 92% responden di Indonesia mengaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya maksudnya gimana sih? Ini gimana sih? Nah, ini tapi angkanya jadi yang tertinggi di dunia. Jadi intinya, Indonesia itu punya banyak orang yang murah senyum, sahabat suara. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia semua ya. Cuma kayak, ya mereka banyak senyum aja gitu. Nah, tapi walaupun di Indonesia banyak orang murah senyum gitu, kenapa ya di kehidupan nyata kita masih sering banget ketemu orang yang sombongnya minta ampun. Senyumnya tuh irit gitu, kenapa sih? Maksud gue, ternyata masih ada gitu orang sombong, masih ada gitu loh. Atau mungkin tipikal-tipikal resting B face-nya tuh ya seperti itu gitu. Malam ini gue pengen nampung semua kejulitan lo, sahabat suara. Gue minta lo ceritain orang di sekitar lo yang sombong atau

0: ke depan, gak belok kanan kiri.
1: Atau mungkin senior, atau gak tetangga yang julid gitu ya, kasih tahu ke gue, kita julid malam hari ini. Masih ada gak sih orang sombong di dunia ini? Kalau ada, lu mention ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Cowboy Junior.

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and the Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daun Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lady Gaga dan Bruno Mars. Die with a smile. Asik. Masih ditemenin sama Beryl di

Endung Sheni. Ada The Punisher dari Pasar Kemis, Tangerang. Walaupun sekarang masih Rabu ya. Gue bingung nih, nama-nama kayak gitu tuh asalnya dari mana ya? Pasar Kemis, Pasar Minggu, Pasar Jumat, Pasar Senin. Iya gak? Ada biru lagi dari Sepatan, Tangerang. Warga Tangerang banyak ya. Ada Koko Melon juga. Ada Hernandez. Hai kakak Beril. Halo kakak Hernandez. Ini loh sahabat suara. Gue tuh lagi nanya sama lo. Di dunia ini, di zaman sekarang tuh masih ada gak sih orang sombong? Dan jawabannya adalah banyak. Nah makanya gue minta lo cerita, siapakah beliau-beliau ini yang sombong? Ada Clara dari Gatsu. Ber, di kantor gue ada satu cewek yang kalau masuk lift rame-rame, dia bakal pura-pura sibuk main HP sambil pasang muka jutek parah. Pas disapa cuma ngangguk sedikit doang, ada kali 1 mm. Berasa paling tinggi jabatannya, padahal sama-sama staff. Clara. Titipan ngeli. Dor! Tahun depan juga udah, gak usah tahun depan, 6 bulan lagi juga udah naik pangkat deh. I happy see within. Ada Palembang, ada Ella dari Pasar Bo. Ada Sal, balik kantor bareng Bang Bir. Kelas kau Sal. Priadi gak nih Salnya? Hai Seng, ada Rence, ada Kembar, ada Sari, ada Ibrahimovic. Pasar Selasa, ada Pasar Selasa, ada cuy. Ada yang mau jawab topik juga dari Fanny from BSD. Sumpah Ber, tetangga depan rumah gue kalau naik mobil mewah, kaca jendela ditutup rapet. Kalau pas jalan kaki ditegor, buang muka. Ada yang begitu ya? Gue tuh paling malas ya sahabat suara. Hush, kaget. Hari-hari siaran dikagetin mulu dah. Gedek nih gue nih. Kemarin Rapli sama adalah. Rapli sama Galzi. Sekarang Adam ngagetin gue. Capek gue jadi penyiar kagetas. Tapi gue paling kesel ya tinggal di suatu pemukiman atau tempat tinggal yang environmentnya tuh gak friendly. Gue tuh paling malas tuh punya tetangga kayak gitu. Gue paling malas. Jadi gue pengen ngasih semangat buat kakak ipar gue yang punya tetangga pada julid ya. Mas En kalau lo denger, good luck deh. Anyway, buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini boleh. Di dunia ini masih ada orang sombong gak sih? Kasih tahu ke gue siapa orang sombong itu. Gak usah disebutin namanya, gak apa-apa. Kasih tahu aja di hotline ya. Atau di TikTok, gue lagi live TikTok. Let's go!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPECX 2026 Neurodiversity Expo.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi yang lagi live juga di TikTok. Halo.
1: Where do we start?
0: Topik hari ini adalah, emang di dunia ini masih ada orang sombong ya? Ada gak sih?
1: Ternyata ada.
0: 0857 sekian sekian sekian sekian. Halo Beryl, gue mau julitin tetangga gue yang dulunya sering main sama gue. Dia itu sekarang sombongnya tuh gak nanggung. Papasan aja dia pura-pura gak kenal gitu. Kalau dia naik motor terus papasan, dia gak pernah senyum atau klakson gitu. Bahkan sama orang yang lebih tua. Tapi bisa dimaklumin lah, bisnisnya lagi lancar-lancarnya. Emang gitu orang kalau udah lagi di... Udah gak usah disapa lagi, biarin. Ini relate nih, gue pernah dulu ada di... Gue tinggal lah di sebuah komplek gitu ya. Ada habit di daerah rumah gue itu, tetangganya guyup banget. Tapi ini ada satu tetangga yang kalau kita tuh lagi duduk-duduk di depan rumah, dia tuh gak pernah buka kaca. Nah, biasanya orang-orang tuh buka kaca gitu. Kayak, ya mas, ya. Pernah. Dia sih pernah. Ternyata masih ada sahabat suara kayak gitu-gitu tuh masih ada. Hernandez. Malam kakak Beryl, aku Hernandez. Ketemu sama orang sombong pasti senyum dan sapa sama aku. Tapi kalau ketemu sama teman-teman aku, dia nunjukin kesombongan dia. Terus teman aku nanya sama aku, kok dia kalau ketemu kamu, Her, senyum sapa sama kita? Hah, gimana sih? Kok dia kalau ketemu kamu senyum sama kita sombong banget? Wah, gak tahu tuh, mungkin dia ada masalah kali sama temen lo, Her. Kita ngomongin orang-orang sombong ini ya. Ini ada lagi nih, gue bacain nih. Bentar. Ada Dimas, senior di kantor gue, Ber. Kalau kita senyum dan bilang, pagi pak, dia cuma natap dari atas ke bawah, terus jalan berlalu. Pagi pak, terus kayak, dia kayak gini nih, ngeliatin atas sampai bawah, langsung, gitu. Dih, komdis lo, lau komdis apa gimana sih?

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. I'll be right back sahabat suara sampai jam 11 malam. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi. Mending lo temenin gue live di TikTok iswara.network, karena sekarang gue lagi live di sana. Ingat ya, TikToknya namanya @iswara.network, atau kalau pengen curhat ke hotline 0816 114 1014.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di Nongkrong Bareng Beril jam kedua di jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Semua. Gue juga lagi di live di TikTok ya. Ada anak 2000-an, ada Bang Nathan, ada Narubi, ada Salmon Nigiri, ada Yukari.

Ada Al Ghazali rame banget loh, keren loh. Sama-sama dulu lah. Ada yang mau titip salam gak? Coba komen di bawah sekarang yang di TikTok. Lo lagi dengerin di mobil juga masuk TikTok deh sekarang. Lo tinggal komen aja, live langsung gue bacain, oke? Okay? Ini di WhatsApp juga ada nih. Banyak yang ikutan topik malam hari ini. Topik malam hari adalah, apakah di dunia ini masih ada orang sombong? Dan ternyata ada. Ada yang teman kantor di koridor gak pernah mau nyapa. Nyapanya orang-orang tertentu aja yang selevel sama dia. Ada mungkin teman-teman di sekolah yang merasa dirinya badai atau dia adalah orang mantep di sekolah. Dia melihat orang-orang yang gak semantep dia gak mau nyapa. Itu ada yang kayak gitu loh, sahabat suara. Ada hidup random. Salam buat warga berengari suara, let's go. Yukari orang sombong. Apa coba Yuk, sombong lu kenapa? Dari salam buat camer gue, makasih banyak udah nerima aku dengan baik. Asik, ada yang baru ini hari ini baru ketemu atau ngedate jalan sama calon mertua kelas. Yang mau julitin orang sombong di sekitar lo, boleh monggo langsung ke hotline Isuara di 0816-114-1014 atau masuk ke TikTok aja, gue lagi live di TikTok sekarang, yuk. Isuara.network. Kalau kata Wiwi, ada waktu gue dirawat inap di RS, ada dokter visit yang datang cuma ngomong gak sampai semenit. Itu menurut gue sombong. Orang-orang irit gitu ya ngomongnya ya. Let's go, abis ini gue bacain, kita masuk ke Fish. This is Nina, let's go.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam berapa? Jam 11 malam, let's go. Ngomongin orang-orang sombong yang kayak, di sekitar lo tuh ada orang lo. Jangan segitu-segitu doang yang lo sapa, gak ada gue juga nih. Tapi ini ada risetnya, ini biar lo gak kayak naik pitam dulu ya. Ini ada orang yang terkesan sombong memang atau irit senyum di tempat kerja. Ini ada penjelasan psikologisnya. Menurut studi tentang workplace interpersonal dynamics, sekitar 40% orang yang dikira sombong, quote-unquote, atau jutek di lingkungan sosial itu sebenarnya punya social anxiety atau sifat introvert ekstrim. Jadi tuh mereka bukan sombong, mereka tuh bingung gimana cara ngerespon sapaan atau takut dianggap terlalu SKSD. Jadi makanya mereka cenderung lebih defensif dengan cara masang muka datar gitu. Tapi kalau udah levelnya sengaja pamer atau buang muka pas ditegor, ya itu emang watak ya. Tapi pandangan berbeda kalau dari sahabat suara yang akan gue bacakan curhatannya, oke? Real, mau cerita? Ini dulu deh. Malam Beryl, gue juga punya tetangga depan rumah itu sombongnya sampai ke ujung dunia kali. Apalagi sama anaknya kalau malam minggu diantar pacarnya pulang naik motor gede. Motornya itu digeber sejam 12 malam. Kesel gak lo? Udah gak pernah naik tetangga, berasa dia paling kaya aja di lingkungan. Oh iya tuh. Iya tuh, kayak gitu tuh. Ini sama halnya kayak orang yang gak ada urgensi apa-apa, Pajero Fortuner-nya dikasih strobo, terus dibunyi-bunyiin teot-teot-teot-teot, padahal cuma pengen nganter pacarnya ke taman safari. Gue gede kayak sama teman-teman gue, bukan teman sih jatuhnya ya, nggak tahu lah kenapa gue follow-followan sama mereka di Instagram. Ini orang sering banget nginsta story, dia dalam ada di dalam mobilnya berstrobo, di teot-teotin, terus di insta story diarahin ke pacarnya, padahal mereka lagi pacaran. Jadi jangan gampang ketipu ya guys sama mobil yang isinya yang pakai strobo-strobo itu, takutnya dalamnya jujur pacaran.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menang

0: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wanbisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat

0: dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. As I promised, gue akan buka sesi curhat. Jadi buat lo yang pengen julit-julitin atau mungkin curhatin atau mungkin keluarin unek-unek yang lo belum bisa sampaikan orang lain, sampaikan ke gue. Kalau lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget. Let's go!
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Are you ready for this? Let's go.
3: Menyesal tak ku sampaikan.
0: Nyanyi mulu dong. Oke, Real, mau cerita dong. Jadi ada senior kampus, padahal dia menemukan jodohnya dari gua, karena yang nyomblangin gua. Suatu saat dia update lah, main padel awal-awal tahun lalu, apa ya, gua nanya doang tapi bikin gua sakit hati. Padahal gua cuma nanya doang berapa harga raket padel. Masa jawabnya lebih mahal nikah, tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahalnya nikah. Apa sih maksud lo? Kayak wow gila, cuma mulutnya begitu kalau kata dia nih ya. Selain itu pernah juga mau menongkrong bareng ada dia juga, zaman yang lain udah iPhone 10. Apa ya? Zaman yang lain udah iPhone 10 apa ya? Gue masih iPhone 6. Oh, era itulah ya. Era iPhone 10 masih baru. Gue masih iPhone 6 yang ada tombol button di tengah. Dia bilang, yang HP yang masih ada buttonnya gak full layar, minggir dulu deh. Gitu anjir, padahal ya selama masih bisa dipakai gak cuma buat gaya-gayain, kenapa sih ya? Padahal gue sakit hati banget momen gue putus, terus istrinya kan sahabat gue. Ya dia bilang, kenalin dong cowok ke si cewek ini yang lagi curhat sama gue ya. Kenalin dong cowok ke dia, yang dia kan udah nyomblangin kita. Responnya apa? Apa sih, gimana? Dia jawab, duh masalah dia jelek aja. Oh gini, jadi gini. Jadi taruhlah si Rena ini yang curhat sama gue, komunikasi sama si cowok yang sombong ini. Nah cowoknya itu bilang, istri cowoknya bilang, kenalin dong cowok ke si Rena, kasian dia kan udah nyomblangin kita. Si cowok jawabnya gini, duh masalah dia jelek anjir, emang ada yang mau? Mulut lo, lak-lakan lo no. Debat gue, kok ada ya laki ngomongnya begitu ya? Apa sih deh? Dia apa sih deh, Ryan Reynolds deh? Tuh dia ngirimin capture-annya. Anjir ada nama Instagram-nya lagi. Si Rena ini nanya, berapaan raket padel sih? Punya si A 4,9. A itu istrinya. Punya aku 4,3. Belum coachingnya yang seambrek itu. Belum ikut mabarnya. Terus si Rena balas lagi, waduh, jadi totalnya berapa tuh? Mahal pokoknya. Lebih mahal nikah. Tapi gak tahu kamu bakal tahu apa enggak seberapa mahal nikah. Apaan sih pakai emot gini lagi nutup mulut? Debat gue. Udah sombong. Terus kalimatnya bikin sakit hati. Tuh orang tuh, Allahu Akbar, gak tau. Gue mau lagu dulu ah. Kalau mau curhat lagi yuk.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.
3: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraftmon Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris,

menyesal telah ku sampai. Udah capek. Udah pengen nyanyi gue tuh. Oke, kita bacain curhatan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Tidak apa-apa. Bang, gue mau curhat dong. Gue punya suami, tapi suami gue selalu sibuk mulu, bahkan sibuk banget. Sampai gue merasa kosong, gak merasa diperhatiin, gak dapet waktu darinya. Terus gue mulai capek doang sama semuanya. Oke. Ya udah, gue cari pacar deh. Gimana sih lo? Tapi bukan pacar sih, lebih ke teman deket, sahabat dari aplikasi kencan. Tapi orang luar. Menurut lo gue jahat gak sih? Tapi sebelum gue sampai di titik ini, gue udah berusaha banget minta waktunya, perhatiannya, kehangatannya, tapi gak sama sekali digubris. Dia tetap aja gak peduli sama apapun yang gue lakuin. Jadi gue kayak merasa kosong aja. Gue padahal cuma minta hal sepele, sekedar waktu, perhatian, kehangatan. Tapi bener-bener gak gue dapetin. Jadi ya udah, demi kebahagiaan jiwa batin gue cari kebahagiaan itu di luar sana dengan cara gue sendiri. Gimana guys? Yang di TikTok gimana yang di TikTok lo? Kalau kata kembar, cerai aja. Eh, gue sih kocak banget. Daripada jadi lo yang salah, mending minta cerai aja. Oke. Terus, ini gue bacain dulu ya, respon-respon dari TikTok ya. Lin, salah ya teman-teman, tidak untuk ditiru. Gianti, malah cari yang lain. Tapi kalau gak kuat mah bisa aja. Kata Sheila, gatel itu mah. Kalau kata Wiwi, jatuhnya selingkuh. Kata Aziz, cerai aja mbak. Kata Bindi Ud, lebih salah kalau punya pacar lagi sih kak. Kata kembar, sorry lo punya anak gak? Kalau kata Reti, duh pernikahan itu janjinya bukan cuma pasangan doang loh. Esa, lagi di posisi yang sama tapi ngeri jalan keluarnya. Rence, jangan ngerugiin orang lain lah. Oke, jadi gini ya. Menurut gue, apapun masalahnya, selingkuh itu jalan yang paling salah gitu ya. Walaupun ada, gue pernah denger dari mana gitu ya. So. Oh enggak, gue pernah denger dari mumsnya MSM, Moms with Moms, podcast MSM. Orang yang selingkuh itu tidak bisa sepenuhnya selingkuh tuh benar-benar kemauan dia enggak. Walaupun selingkuh tetap jalan yang salah. Cuma langkah baiknya benar-benar di breakdown. Kalau lo berdua enggak punya kemampuan untuk nge-breakdown itu, lo saling jaga jarak, suami istri saling jaga jarak, jadi enggak ketemu solusinya kan. Minta bantuan profesional, bro. Banyak psikolog-psikolog untuk hubungan pernikahan kok pasti. Apalagi kalau lo udah punya anak ya. Kasihan anak lo nanti kalau misalkan orang tuanya secara batin tidak dekat. Coba minta jatah deh. Nggak, maksudnya ya jatah waktu lah, makan bareng sama keluarga gitu. Tapi bener, selalu ada jalan untuk cari solusi. Minta profesional aja. Banyak kok sekarang yang online juga masih ada kan nih. Kalau kata Bindi Ut, kalau emang nggak bisa komunikasi atau diobrolin, nggak bisa ada yang berubah, lebih baik pisah daripada dingin kak. Kalau kata kembar, bulan madu lagi coba. Esa, selingkuh orang yang udah nikah itu nggak cuma jalan aja, lebih bahaya. Aska, kembali ke tanggung jawab dan konsekuensinya harus diterima. Kalau kata Emir, nih halus dan wise nih. Bukan soal puasin ego. Masih punya tangan gak? Halus. Gitu ya. Semoga saran dari aku dan dari teman-teman, dari sahabat suara yang di TikTok juga bisa bermanfaat buat kamu. Good luck buat kamu. Semoga ada jalan keluar dan gak usah takut untuk minta bantuan profesional.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl, Rasan Davi, let's go. Ada yang mau ikutan topik nih, dari masuk.
1: I just still mau ingin aja nih.
0: Kok lemes banget suara lo, tumben.
1: Ini live update, gue abis pergi sama Bapak Negara dan
0: calon
1: Bapak
0: mertua.
1: Negara sedang ada di sebelah saya. Jadi ya kita on the way pulang.
0: Asik deh.
1: Di rumah gue, sampai jumpa di live. Ngomongin soal orang paling sombong, gue sama Bapak Negara tuh punya banyak teman-teman sombong. Betul, Bebe?
0: Bebe ya, Bebe.
1: Orangnya lagi sebelah gue. Jadi
0: gue baru tahu dia manggilnya Bebe, anjir.
1: Teman kita berdua di kampus itu ada beberapa yang, ya kalau gue bilang sombong sih enggak terlalu sombong, tapi juteknya itu, terus apa sih yang flexing ya, Be?
2: Ya, flexing
1: gitu.
0: Yeah.
1: Terus mereka suka flexing, entah itu K-pop gitu-gitu, terus kayak, ini tuh kerjaan gue sendiri gitu. Kayak rasanya tuh pengen gue tabok, tau gak?
0: Eh, sabar dong.
1: Tuh, sebenernya kalau kerjanya belum jelas ya gak usah ini dulu deh,
0: gak usah
1: dulu deh. Iye, gitu loh.
0: Jangan, Don.
1: Karena kan beberapa temen kuliah kita banyak yang tidak waras ya, Be, ya. Jadi kita ini sebel aja gitu itu pengen kita.
0: Gue beneran jadi nyamuk ini.
1: Sekian julidnya ya, lagi ini otw pulang buru dekat rumah gue.
0: Makasih lo. Gue rasanya beneran jadi nyamuk ini. Gue kayak ada di tengah-tengah kalian kayak. Udah nyetir aja deh berdua deh. Tapi malas banget kalau misalnya orang tuh udah sombong terus sambil flexing itu kayak pasal double gitu loh, sahabat suara. Yang mana apa yang dia flexing juga fungsi buat kita, fungsi. Biarkan aja, simpen aja kubur-kubur flexingan lo itu, maksud gue.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, Ras, and Devi di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Gue langsung pengen sikat curhatan-curhatan sahabat suara yang sudah masuk di hotline 0816 114 1014.

jangan nyanyi. Beril, gue cuma mau curhat aja sih. Maaf kalau di luar topik. It's okay, bro. Kan tinggal hamin 2 menikah. Tapi masalahnya besok gue harus tetap masuk kerja. Oke. Karena ada hal yang harus gue yang ngurus. Jadi gini, di jadwal awal Jumat jam 8 pagi gue udah berangkat dari Muara Angke. Tapi karena besok gue harus tetap masuk, jadi biar keluargaku dan keluarga cewek tetap berangkat sesuai jadwal. Kalau gue akhirnya berangkat hari H jam 5 subuh mungkin, oke. Karena baru selesai dari klub jam 4 pagi. Dan yang lu tahu harusnya kan kapal feri baru ada jam 7 pagi. Akhirnya gue dijemput pakai perahu kecil dari pihak villa. Soalnya jam 8 pagi udah proses pemberkatannya. Masalahnya gue itu punya trauma masa kecil. Waktu kecil usia 4 tahun pernah naik perahu kecil bertiga sama ortu. Terus perahunya terbalik tapi untungnya belum di tengah laut, jadi masih bisa diselamatkan. Tapi masalahnya posisi gue itu ambil terkelam, hampir tenggelam. Yang lu bayangin aja, 4 tahun belum bisa berenang, tapi untung bokapku itu jago berenang. Jadi dia berenang buat selamatin gue, dan setelah itu gue naik ke atas bahu bokap. Semenjak itu gue jadi trauma beril, gak berani naik perahu kecil. Malah hari pernikahanku aku harus naik perahu kecil. Mana perjalanan dari Muara Angke ke pulauku itu 2 jam. Gue takut beril, takut banget nanti mana subuh-subuh naik perahu kecil. Doain gue semoga lancar sampai hari H ya. Itu aja, thanks beril udah mau bacain curhatanku. Nah, masalahnya lu kan mau nikah, ya izin lah sama kantor, apalagi kan lu bosnya. Jadi ya udah gitu loh, gue aja yang gak bosnya aja gue izin nikah gitu, kayak sorry guys, gak bisa dateng. Ada nge-MC, gue gak bisa. Kenapa kak? Iya aku ada nikah gitu. Itu adalah momen sekali seumur hidup. Kalau daripada lu subuh-subuh, mana lo trauma gitu maksud gue. Ya udah izin aja, kelar urusan. Kalau kata Bindi, semoga selamat dan lancar pemberkatannya kak. Oke. Terus. Gue lagi bacain komen di TikTok. Klub padel maksudnya kali ya? Enggak, dia beneran klub deh. Party, anaknya party. Dia kerja di tempat party, di Senop ya. Apa lu brotherhood? Apa lu dimana? Di Duckdown? Di mana sih? Oke. Kacar-kacar kalau kata Wong Palembang lah gitulah. Yang di mobil, kalau mau masuk ke TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok juga, lo bisa langsung interaksi di sana. Lo mau titip salam, tinggal komen aja, ntar langsung gue bacain. Oke, okay? I'll see you in few minutes. Masuk ke beberapa hit dulu.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini sebenarnya playlist malam ini agak naik turun. Tapi gak apa-apa, gue masih ada cerita curhat dari sahabat suara. So, ladies and gentlemen, BTS.

Selamat datang Hernandez. Selamat malam Kakak Beril, aku Hernandez. Mau curhat dong? Iya dong. Oma Dede kali gue. Ada cewek yang deketin aku di tempat gym. Wow. Aku kalau sedang latihan, dia liatin aku terus dan nyamperin aku. Dia nanya, kamu masih pakai alat itu nggak? Oke. Terus aku jawab, udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya. Terus aku pindahlah latihan alat lain. Aku jadi kesel Kakak Beril. Mood aku hilang, niatnya mau latihan malah jadi kesel. Ah, gimana sih? Des, ntar dulu. Ini gue breakdown dikit ya. Dia di tempat gym nih lagi latihan nih. Ada cewek deketin. Masih dipakai gak mas alatnya? Kata si Hernandez, udah pakai aja. Udah kelar juga kok latihannya. Terus akhirnya aku pindah latihan alat lain. Terus aku kesal. Mood aku hilang, niatnya mau latihan malah jadi kesal. Des, gantian Des. Maksud gue kalau simple gini loh, kalau lo emang masih pake, bilang bentar ya kak, satu set lagi gitu, atau enggak joinan mau enggak gitu, kan lumayan bisa deket juga sama ceweknya. ILF don, masa kata ILF di TikTok olah deketin karena alat, bukan karena suka don. Ya kan emang dia cerita emang alatnya dipinjem, dia bete gitu. Gue juga awalnya ngira ada cewek deketin aku, konteksnya gue kira percintaan gitu. Taunya emang dia lagi kesel aja, alatnya dipinjam sama orang. Hernandez, lain kali kalau misalkan lu belum selesai, bilang aja belum selesai. Atau kayak joinan aja, mau gak? Satu set gantian gitu. Menurut gue ya, kalau kata kembar, ngantuk kayaknya nih Kak Hernandez. Duh, esensi don. Masa katanya curhat. Don. Ini ada voice note juga nih. Horornya di mana kak? Kata Lias di TikTok. Belum. Ini masih saya curhat. Nanti horornya dikit lagi ya, 10:30. Spice, masuk yuk. Iya ding. Ya ansen lagi. Yaudah. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Station 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ketemu di TikTok ya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraftmon Oktober 2026

0: 100% mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: Rex. It was best friend. Asik, masih ada temenin sama Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara. Gue pentis. Gue sekarang buka hotline untuk cerita horor ya. Jadi cerita horor akan gue mulai setengah 11. Setelah beberapa lagu. Ini gue puterin curhatan dulu ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Radio terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Cerita selanjutnya. Voice note ya.
3: Baru masuk kantor, jadi kan gue bener anak baru situ kan di kantor tuh. Terus tiba-tiba ada satu cewek, gue harus nge-backup kerjaannya dia lah. Masih polisi gue masih jadi backup gitu kan. Pas gue jadi backup, gue tuh nge-backup teman sampingnya. Jadi gue sebelahan sama dia pas lagi gue backup gitu kan.
0: Ini cerita orang sombong ya?
3: Terus dia ngajak gue ngobrol. Terus dia nanya, lo kuliah di mana? Oh, gue kuliah di ini. Oh, satu, sama dong kita kuliahnya. Sampai akhirnya, kita nyambung, situ ngobrol kan. Ramah banget dia segala macam. Dan soalnya dari ratusan karyawan yang ada.
0: Mir, cerita lo gak kurang jujur. Tapi suara lo nih yang agak mendem nih. Please banget, lo kirim ulang yang lebih jelas. Karena gue penasaran cerita lo. Kuliah di mana? Basa-basi orang tuh. Kuliah di mana? Kuliah di ini. Gue tunggu. Gak kedengeran soalnya gue juga. In the meantime, selanjutnya dulu ya.
4: Beryl, mau cerita dong Ber. Gue mau cerita dan mau nanya pendapat lo sih. Tentang percinta-cintaan. Jadi, as you know, gue yang udah lumayan lama gak bercinta-cintaan ini, alhamdulillah gitu ya, ketemu sama orang yang gue rasa cocok sama gue. Dari cara obrolannya, dari ya kita chattingan, gue pun juga mengagumi dia as a person gitu ya.
0: Tapi tingginya selalu.
4: Tapi gue dia keren aja gitu. Dia kuat dan tangguh. Walaupun gue belum tahu dia sepenuhnya kayak gimana gitu. Jadi gue belum tahu dia lebih dalam. Tapi so far gue suka ini kayak gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol, gue sama dia tuh sama-sama kayak ngerasa, yuk coba kita jalani dulu yuk gitu. Jadi emang ada tanda-tanda mau ke arah sana nih gitu. Tapi tiba-tiba dia ngomong real.
0: Apa?
4: Kalau dia itu sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa aja, tapi sakitnya cukup parah. Karena sakit ini udah dia apa ya, punya gitu ya, penyakit ini dari dia kecil gitu. Kayak mulai dari dia punya problem sama jantungnya, dan katanya dia juga ada problem sama ya bisa dibilang kayak radang selaput otak gitulah. Gue di situ kayak gimana ya gitu, karena ada banget di tahap yang kayak kita ngobrol-ngobrol kecil gitu, ngomongin soal kayak nanti mau punya anak berapa yang kayak gitu. Tapi dia ngomong kayaknya itu agak sulit deh, dia ngomong kayak gitu. Kalau misalnya nanti gue gak bisa masih keturunan, gimana? Dia nanya gitu sama gue. Sedangkan gue adalah seseorang yang sangat-sangat-sangat ingin menjadi ibu, sangat-sangat ingin punya anak dan keluarga besar.
0: Berat.
4: Di satu sisi, gue rasa gue klop. Di satu sisi, ketika dia ngomong kayak gitu, cukup menjadi petir di siang bolong ya buat gue. What do you think?
0: What do I think?
4: Gitu. Thank you Beryl, udah dengerin cerita gue. Request. Gue mau request lagunya Malik and the Essentials. Yang apa aja deh, bebas. Oh, semoga Malik and the Essentials, semoga.

ini, kalau cocok jalanin aja. Karena aja nggak ada yang tahu. Betul. Ini secerca harapan loh. Begitu gue dengar kalimat astaghfirullahalazim, Adam. begitu gue dengar Anjani ngomong, kalau cocok jalanin, ajal nggak ada yang tahu. Yang sehat juga belum tentu panjang umur. Kita nggak bisa menebak takdir, tapi kita bisa berdoa. Betul. Lo berdoa aja, semoga ada mukjizat. Kalau dia emang orangnya baik buat lo, coba jalanin aja. Gak apa-apa, gak ada yang sia-sia kok. Lo sama dia jalanin, lo akan dapet funnya juga. Lo akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik mungkin dengan adanya dia. Itu mungkin sign dari Tuhan untuk mempertemukan lo sama dia gitu. Itu sih, gue setuju sih kalau kata Anjani. Iya gak sih? Insya Allah umroh deh kalau kamu muslim, mukjizat tuh nyata tuh. Yukari, ya betul, jalanin aja. We never know what happened further. Setuju gue. Semoga dia bisa jadi orang yang terbaik buat lo dan versi lo yang akan datang. Oke, okay? Good luck.

0: Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
7: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Nongkrong bareng Beril, kita bakal siaran sampai jam 11 malam. Dan jujur untuk memasuki segmen ini, gue agak-agak maju mundur sebenarnya sahabat suara. Gue gak tahu gue berani atau enggak bawain ini. Cuma ya kita akan coba kali ya. Ntar dulu. Bed horror mana sih? bed horror mana sih? Terus. Ya, oke. Ada beberapa cerita yang akan gue bacakan sebenarnya horror. Cuma tadi kok gue nyari bed horror nggak ketemu sama bed horror. Bentar. Kita harus tenang. Siaran malam juga. Bukan. mana sih? Butik. Ya Allah, ya kamu lagi di mana nih? Aku mau sapa-sapa dulu di TikTok, ada Arnel, ada Yukari, ada Anjani juga. Dam, bacain Dam, coba Dam.
1: Ada Uut, nah. Ada Kat Butika, ada Gianti.
0: Siaran dulu.
1: Ada Audi, ada Widi. Kok gue jadi absen gini sih, cuy? Ada Reti, halo Kak Reti.
0: Ajakin yang lain buat nonton TikTok.
1: Iya benar-benar. Semuanya yang lagi di on air, yang lagi di radio, ikut nonton siaran Beril yang ada di TikTok, hanya di TikTok iswara.jkt. Oke teman-teman.
0: Lagi dam.
1: Kok gue masih nyari? Gue masih harus ngisi. Oke, siap. Dengerin website juga. Oh iya, jangan lupa streaming di website iswara.network juga. iswaranetwork.com.
0: Ah, betul sekali.
1: Benar ya.
0: Nah, sekarang kita masuk ke sebuah segmen yang akan membacakan, karena ini malam Jumat, Dam.
1: Nah, benar.
0: Ya, gue ditemenin sama Adam. Langsung saja kita masuk segmen BH. Beri horor. Kan singkatan.
1: Oke.
0: Singkatan. Beril horror. Gitu. Cerita malam ini datang dari Njan. Kita sebut aja Njan ya. Usah. Gue pakai bau-bau.
1: Biar moodnya berasa.
0: Ayo, okay. Hai Beril. Hai sobat suara. Gue mau cerita horor. Jadi ini tuh terjadi baru aja kemarin waktu hari Minggu. Jadi gue sama teman-teman lagi holiday di suatu pantai.
1: Angin pantai, cuy. Angin pantai.
0: Benar-benar horor, benar horor.
1: Lanjut dong.
0: Kita nginep di rumah kayu, bukan villa. Tapi ada rumah kayu, ada kamarnya juga.
1: Itu suara kayu.
0: Iya suara kayu. Kumatin dulu mic lu dah. Kami berangkat sore terus sunsetan seperti biasa. Malamnya bakar ikan. Lalu tiba jam 10 malam kita semua udah mau tidur. Buat cewek-cewek karena ada anak-anak juga yang ikutkan. Oke. Jam 11 anak-anak udah pada tidur. Jadi kami cewek-cewek di dapur buat beresin alat makan, bersih-bersih dan lain-lain. Dan suami-suami di luar cerita-cerita sambil sebat dan lain-lain. Pas itu udah mau jam 12. Udah sepi dong. Tiba-tiba temanku nyari suaminya di luar. Gak ada juga yang sadarin cowok-cowok. Ngiranya Bang Adi ini di dalam rumah. Bang Adi itu adalah suaminya. Dikira Bang Adi ini di dalam rumah, semua mencar-cariin. Dan kalian tahu, suaminya ada di laut jam 12 malam, berenang sambil ketawa-ketawa sendiri. Astaga, kok serem banget sih. Bukan di tengah laut, tapi emang sepinggang. Dia udah kerendam. Kerendamnya sepinggang. Semua cowok udah pada narik dia dan ditepuk-tepuk pundaknya. Bang, kamu kenapa berendam tengah malam? Kenapa gak bilang mau ke pantai, Bang? Sadar, Bang. Bang Adi, sadar. Bang Adi cuma senyum meringis. Istrinya nangis. Kata temen yang lain, dia kayaknya kesurupan. Jadi dalam keadaan basah, ada tuh salah satu cowok yang agamanya cukup kuat, bacain doa-doa dan dia sadar, dia nangis, dan akhirnya dia cerita. Tadi pas aku sebat karena banyak nyamuk, aku cari warung buat beli sovel. Dan dari jauh, dia lihat cewek jongkok di pinggir pantai. Seperti sedih. Dia mau samperin cewek itu buat ngasih tahu hati-hati jangan terlalu dekat bibir pantai karena ombak lagi lumayan keras. Tapi pas cewek itu balik, mukanya terlihat. Mukanya hancur, hitam, dan berdarah menanah. Matanya udah gak kelihatan kelopaknya. Bang Adi akhirnya terjatuh karena shock dan di saat ketakutannya dia tidak sadarkan diri. Aku suruh dia berbersih setelah cerita dan kita semua masuk buat tidur. Besokannya, kita paginya, kita balik ke rumah masing-masing dan sampai sekarang masih dibahas di grup siapa sosok wanita itu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke cerita horor selanjutnya. Ini gue lagi ngobrol sama dengan Mas siapa?
1: Johan.
0: Oke, Mas Johan, denger-denger ini punya cerita horor yang terjadi di kantor sebelum di MRA di Iswar.
1: Benar sekali. Kita mulai.
0: Silakan.
1: Jadi sebelum saya bekerja di kantor yang sekarang ini, saya sempat kerja di kantor di bilangan Bendungan Hilir.
0: Ben Hill, oke.
1: Yoi. Kantornya itu terletak di dekat persimpangan Semanggi.
0: Persimpangan
1: gak jauh dari situ.
0: Oke, oke.
1: Dan seberang-seberangan dengan kantor yang ada kaca cerminnya.
0: Hah? Kantor yang ada kaca cerminnya?
1: Gedung yang ada cerminnya ada, cuy.
0: Oke, tapi bukan itu kan gedungnya?
1: Bukan itu. Seberang-seberangan pokoknya.
0: Apa sebutnya, BRI ya? Apa kantor dong yang ada cermin apa sih? BRI ya? Biar gue tahu patokannya.
1: Sempurna.
0: Oh. Lah itu bukan Semanggi dong.
1: Ya kan gak jauh.
0: Oh iya, oke.
1: Di situ ya, ya kita gak sebut gedungnya.
0: Iya, tapi dekat gedung Sempurna.
1: Dekat gedung Sempurna.
0: Eh ini, apa? Atma Jaya.
1: Boleh.
0: Iya, oke.
1: Jadi, gue tuh memang dari dulu kebiasaan gue adalah selalu balik tengah malam. Selalu balik jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Memang dari dulu tuh gue diinfo kalau lu balik malam-malam, tolong dijaga.
0: Oke.
1: Dari awal udah di. Tapi sebenarnya satu kantor tuh nggak ada yang tahu ada, karena itu kantor cenderung baru. Jadi kita baru nempatin.
0: Sorry, dijaga tuh dalam artian dijaga gimana?
1: Dijaga sifatnya.
0: Oh, attitude-nya dijaga.
1: Attitude-nya dijaga. Tapi berhubung semua anak-anak kantor gue tuh biasanya baliknya selalu tepat waktu dan gue doang yang baliknya malam, jadi memang mereka nggak terlalu gimana-gimana banget karena mereka nggak pernah experience langsung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang selalu balik malam tuh emang
0: lo. Iya. Sampai di kantor ini juga Adam ini punya kebiasaan selalu balik malam gitu ya.
1: Benar. Nah kita lanjut, nggak lama, selang beberapa bulan, setahun lah kurang lebih, gue sudah mulai akrab tuh sama kegiatan-kegiatan daat. Atau hal-hal yang terjadi di sana.
0: Oke, udah mulai dari, ya udah mulai kebiasa lah.
1: Iya, dari suara-suara, dari ada angin-angin berhembus. Itu udah biasa gue. Nah, yang malam ini agak beda.
0: Oke. Itu hari apa kalau boleh tahu?
1: Itu masih hari kerja lah, belum malam Jumat. Nah jadi malam ini tuh gue memang ada kerjaan yang memang gue harus selesaikan malam itu juga. Mau gak mau gue pulang malam. Kerjaan gue kan di sana ngedit juga. Jadi gue seperti biasa ngedit selalu sampai fokus sampai lupa waktu. Nah OB di sana biasanya nemenin gue sampai jam 8.
0: Oke.
1: Nah
0: nemenin lo maksudnya sambil beres-beres juga.
1: Sambil
0: gitu
1: beres-beres juga. Nah ini kejadian pertama sampai gue balik ya. Ini kejadiannya dua di malam yang sama. Jadi suatu malam tuh gue tinggal berdua sama OB-nya. Gue lagi ngedit.
0: Jam berapa?
1: Jam 8, masih sore.
0: Masih
1: jam 8.
0: Jam 8 malam lah ya.
1: Iya, jam 8, jam setengah 8 lah. Terus gue lagi ngedit. OB-nya nih memang suka keliling ruangan itu. Nah, keliling-keliling sambil beres-beres. Weh Dam, gue beresin ini ya, bla bla bla bla bla. Oh iya mas, iya mas, gue gitu kan. Terus waktu-waktu gue lagi ngedit, dia tuh, lu tau kan kalau malam kan OB-nya kan suka beresin meja teman-teman kerja kan, dilap-lapin dan diapa-apain. Nah suatu hari tiba-tiba OB ini lewat belakang gue, melengos aja, tanpa bilang sama gue. Tapi gue bilang, oh ya mas, tumben lu. Tapi gue gak di waro, gak, kayak gak ditangkep.
0: Tapi lu nyapa?
1: Gue nyapa, weh tumben lu. Tumben dia melengos aja gitu. Jadi kaget juga deh gue. Dan dia melengos aja. Nah menuju ke ruang salah satu head gue. Jadi buat konteks lagi, ruangannya tuh open space. Ruangan head dan directornya tuh ada di pojok-pojok ya. Jadi tuh
0: ada cubicle-cubicle gitu?
1: Gak ada cubicle, ini open space.
0: Okay.
1: Jadi di kayak lingkaran gitulah. Jadi ruangan headnya tuh di pinggir-pinggirnya. Jadi kita tuh kelihatan semua. Nah dia melengos di belakang gue tegur. Terus dia masuk ke ruangan itu. Gue bilang, oh lu di situ, oke. Tapi dia nggak ngewaro gue, dia sudah masuk. Logikanya, kalau dia sudah masuk, dia keluar dari situ dong.
0: Iya.
1: Tiba-tiba OB yang sama keluar dari pintu masuk.
0: Mampus lu.
1: Gua tanya, lu bukannya lagi vakum di ruangnya Pak ini? Oh enggak, orang gua dari tadi di depan main handphone.
0: Astaga. Yang menyerupai gitu.
1: Yang ya? Menyerupai.
0: Tapi itu lo liat gak? Lihat gak bentuknya gimana specifically?
1: Bener-bener mirip, tapi dia lebih lu kayak lu lagi diem gitu aja. Jadi fokus aja kayak kerja.
0: Ini cerita-cerita kayak gitu banyak gitu sahabat suara. Tapi gue tuh penasaran, apakah bentuknya tuh seperti apa? Ada bedanya gak? Apa mukanya lebih flat atau secara flat, warna kulit flat, lebih
1: kulit wujud sama tapi mukanya lebih flat. Ini gue pikir awalnya gue kira gue halu. Tapi ternyata pas gue inget-inget lagi, enggak, karena posisi jadi ada ya, meja kantor berantakan lah ya. Ada pulpen yang ya dia geser. Jadi berpindah.
0: Dan lo melihat dia yang geser. Ya pokoknya ya gerak-gerik dia nge-
1: ya kayak OB gitu. Lagi bersihin ya, aja. Ya. Terus tiba-tiba dia masuk ke ruangan head itu. Tahu-tahu dia keluar dari akses masuk depan.
0: Yang kalau dijelasin secara logika enggak mungkin, DNA-nya enggak kayak gitu.
1: Enggak mungkin. Ini tuh kayak bener opposites gitu kayak saling berjauhan. Gua tanya dong. Lu bukannya lagi di dalam? Gua tanya kan. Apaan sih lu? Terus dibilang, orang gue baru dari depan lagi main handphone. Gue tanya, lah terus tadi siapa?
0: Sudah tahu atau baru sadar?
1: Jujur, saat itu saya langsung gemeter.
0: Akhirnya lo langsung cabut atau ngecek ruangannya tadi?
1: Kan gue bilang ada dua kejadian.
0: Oke, kejadian selanjutnya. Ini masih berhubungan berarti?
1: Gue gak tahu berhubungan, tapi di malam yang sama. Nah setelah itu, okay, kita bercanda-bercanda, kita bikin kayak gak apa-apa.
0: Okay. Ini nah, besoknya?
1: Malam yang sama.
0: Malam yang sama. Okay.
1: Gue lanjut, dia pulang 8:30, gue lanjut lagi ngedit sampai 10:00. Gue baru keluar dari sana, gue inget 10:30 lah.
0: Okay.
1: Nah setelah si OB-nya pamit, gue lanjut ngedit dong.
0: Nah, dalam keadaan ketakutan seperti itu lu masih bisa?
1: Udah enggak takut. Jadi kayak ya udahlah,
0: tapi lu masih bisa gitu ya.
1: Iya, gimana lagi gitu kan.
0: Gua kok jadi lu gua bawa komputernya gua bawa balik gitu.
1: Nah, terus gua lanjut ngedit. Tiba-tiba ruangannya tuh tiba-tiba sepi ya, ruangan sepi lah. Terus pelan-pelan jendela. Jadi ruang lantai kantor itu pas banget sama kaca. Kacanya itu berhadapan ke kantor sebelah dan ke kantor base club ke gedung parkir. Kayak base gedung parkir.
0: Di sana banyak gedung lah.
1: Iya. Tiba-tiba di jendela ada suara kayak kaca digetok kayak ini.
0: Ya, maksudnya dari jendela luar.
1: Dari jendela ujung di belakang gua.
0: Shit. Yang di balik jendela itu adalah ya luar.
1: Luar. Tinggi, ini lantai 3.
0: Gak mungkin ada orang ngetok di situ kecuali dong orang bersihin jendela.
1: Tapi kan si malam-malam gak mungkin.
0: Mungkin sih mungkin. Nah,
1: itu satu, gue cuekin, gue kira batu kali ya. Gue lanjut ngedit. Gak lama suaranya nambah lagi, tapi ini dua kayak gini. Gitu. Gue cuek, udahlah dikit lagi selesai kok, dikit lagi selesai kok. Kok tapi suaranya frekuensinya makin padat. Makin
0: itu berapa kali? Kali?
1: Begitu terus. Jadi gue cuekin 5 menit sekali getok-getok.
0: Menit sekali getok-getok.
1: Iya, gue kira kan batu kan. Ya cuek lah karena angin apa segala macam. Gue berusaha berpositif thinking lah.
0: Thinking gue.
1: Nah, tiba-tiba suaranya kayak masuk ke dalam, bunyi kayak ngelangkah gitu. Langkah gitu. Ngelangkah di belakang.
0: Oh, yang tadinya suara jendela diketok, jadi suara langkah.
1: Kayak suara kaki. Langkah, kayak kaki di stomping, kayak digetak gitu. Gue cuek, gue ngeliat ke belakang, kok gak ada apa-apa nih. Nah yaudahlah. Tiba-tiba yang benar-benar bikin gue merinding, itu suara kakinya lari ke arah gue kayak gini. Abis itu gue langsung bungkus semua laptop gue. Gue lari, gue matiin lampu, gue keluar langsung ke bawah.
0: Waduh, gue jadi lo kaget sih tuh.
1: Gue jujur kaget, merinding sebadan-badan. Jadi kayak lo dikejar. Itu jujur merinding. Tapi pengalaman gue memang benar-benar ngerasain itu.
0: Dari suara ketokan di jendela, terus suara langkah kaki dari jauh, tek-tek.
1: Bener. Iya.
0: Emang ya, kayak gue lari di lorongnya.
1: Kayak lo lari. Jadi kayak as in, oke lo gue cuekin, coba gue kejar. Jadi tuh langkahnya bener-bener ke arah gue.
0: Lo kejar?
1: Enggak, dia kayak dia as in dia mau nyamperin gue gitu. Tapi ya gue langsung, jadi dia berhenti gak jauh. Jadi meja gue itu menghadap ke pintu utama masuknya. Di belakang ada tiang. Pas udah deket, gue langsung nengok, suaranya hilang.
2: Kaget, sebelah jam.
1: Suaranya hilang. Terus langsung, gue bungkus-bungkus, udah gue lari ke bawah.
0: Iyalah.
1: Dan lantai itu, jadi gedung di dalam lantai itu kan ada beberapa kantor. Udah gelap, jujur gue lari. Di lift gue agak, ayo dong.
0: Iyalah. Nah itu gue rasakan tiap malam setiap mau pulang.
1: Iya jujur.
0: Gue tahu perasaannya deg-degan itunya.
1: Deg-degan sih banget sih.
0: Tapi lu pernah ditongolin?
1: Tongolin, untungnya gue belum pernah dan kayaknya gak mau juga.
0: Dan gue gak mau juga, gue gak tahu. Gue selalu wondering. Ini gue sering bilang kayak permisi ya, aku di sini cuma siaran, cuma mau cari kerja, cari uang buat keluarga dan lain-lain. Gue selalu izin kayak gitu. Apa yang gue lakukan di sini hanya semata-mata untuk kerjaan gue aja.
1: Iya.
0: Cuma dari lubuk hati gue, dari setahun gue kontrak di sini gitu ya, gue masih ada berapa hari sampai kontrak gue dan ya gue rencana akan lanjut gitu gue dari hari-hari selanjutnya gue siaran di suara. Di hari apa gue akan menemukan, di malam keberapa gue akan mengalami kejadian itu dan gue nggak mau.
1: Tapi yang di sini lo mau denger nggak, mau lanjut cerita nggak?
0: Tapi harus closing lagi.
1: Oke deh, baiklah.
0: Sayang sekali, boleh kali ya.
1: Mungkin sahabat. Di TikTok kali sebentar.
0: Di TikTok boleh. Sahabat suara, buat kamu yang pengen tahu kelanjutan cerita horornya, masuk ke TikTok iswara.network. Beryl pamit dulu dari on air, kita lanjut di TikTok ya. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodiverse.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: Guys, minggu ini kumpul di mana?
4: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
4: Yang penting makan enak.
3: Tapi makan apa?
4: Pengen Asian food dong.
3: All you can eat please.
4: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
5: Iswara.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,1

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gajah.
1: Hei gajah, hei gajah putih jungkal tuh. Tim gajah putih.
0: Tama lain gajah putih nah
1: tuh. Hilang kan gajah putih teh.
0: Tapi kan buat tim Port FC. Ya,
1: tim dari gajah putih kan, klub dari gajah putih.
0: Eh tadu karunya masih dugul pan kieu. Pemain Port FC teh